0: kedaulatan pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
1: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Sukanya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
0: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar, terutama soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
4: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Osapulete melaporkan.
6: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
7: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya 10 Juli udah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
8: Namanya KRI Gajah Mada Pak ya?
7: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
9: Anggaran perbaikan berapa?
7: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
6: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Dara yang melaporkan selengkapnya.
10: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
11: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
10: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
11: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energi, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
12: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
13: Maksudnya
12: apa? Produksinya?
13: Apa produksinya?
12: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
13: Berapa banyak?
12: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
11: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
14: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Councils, on behalf of WOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
15: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
16: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
15: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
17: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
15: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
20: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus dapat dan ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
19: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
21: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
22: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing, itu setiap saat kami seluruh koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
23: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman PHI Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
21: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sempi Hilmansyah.
0: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mereka sudahkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
1: Pemain Swedia lepaskan jangan. Gol!
5: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
24: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
5: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
24: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
5: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sempil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Buat Anda yang ketinggalan hasil ya ataupun update skor Piala Dunia 2026, pertandingan yang cukup seru tadi pagi adalah Jerman melawan Pantai Gading. Walaupun sempat tertinggal lebih dulu oleh gol Frank Kessy, akhirnya Jerman comeback dan sukses mengalahkan Pantai Gading 2-1. Ini adalah laga kedua di grup E Piala Dunia 2026 yang disiarkan juga secara langsung oleh RRI. Nah, pendengar, pada menit ke-21 sebenarnya Jerman sempat unggul ketika Alexander Pavlovich menggetarkan gawang Pantai Gading, tapi ternyata wasit menganulirnya dan menyatakan Pavlovich lebih dulu melakukan pelanggaran kepada kiper Fofana, kiper Pantai Gading. Dan di menit ke-30 Jerman justru kebobolan melalui tembakan Frank Kessy, memanfaatkan bola rebound yang bersarang ke pojok gawang Jerman. Dan berbicara soal Piala Dunia, pukul 11 nanti RRI juga bakalan menyiarkan secara langsung pertandingan yang tidak kalah serunya, yaitu antara Tunisia melawan wakil Asia Jepang. Nah, kita pengen lihat ya, setelah kemarin Jepang dengan perkasa menahan imbang Belanda, bagaimanakah ketika saat ini ataupun nanti siang Jepang menghadapi Tunisia. Nanti Anda bisa dengarkan siaran langsungnya tentu saja di RRI. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang. Naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti siaran langsung kebaktian umum Minggu ataupun 21 Juni 2026 dari Gereja Kristen Indonesia Pengampon. Selamat mengikuti.

Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di kebaktian umum yang kedua. Tema ibadah ini yaitu tak ditinggalkan dalam sengsara, yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sakri Soladina Saragi. Dengan saling berbalasan, marilah kita ungkapkan akan ibadah ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu hati sujud menyembah Allah yang menjadikan kita. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuji namanya dan menyanyikan PKJ 55, Hai Puji Namanya.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik di dalam gedung Gereja GKI Pengampun 31 Cirebon dan saudara-saudara yang dimanapun para pendengar siaran RRI Cirebon berada, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan saat ini. Kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi.

Tuhan beserta saudara. Silakan. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita pagi ini? Ya, kita percaya, kita bersyukur apapun kondisi kita. Kita selalu mengatakan Tuhan itu baik bagi kita. Nyatakan, Tuhan itu baik bagiku. Ya, saudara, tema khotbah kita pada minggu ini, tak ditinggalkan dalam sengsara. Sang pemazmur melalui kitab Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bagaimana kondisi kita pada saat ini? Apakah saudara datang dengan penuh beban, masalah, kondisi fisik yang gak baik-baik saja? Ingat, Tuhan selalu ada menguatkan hati kita. Dia adalah satu-satunya Tuhan Yesus yang menjadi sobat kita. Apapun kondisi kita, kita percaya di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan. Untuk itu mari kita imani satu pujian. Ada satu sobatku yang setia.

Saudara-saudara, Sang Pemazmur melalui kitab Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Saudara-saudara, saat ini adalah saat di mana kita masing-masing datang, kita berintrospeksi apa yang telah kita lakukan selama ini di hadapan Tuhan dan di dalam kehidupan kita dengan sesama. Adakah yang perlu kita perbaiki? Adakah yang perlu kita akui di hadapan Tuhan? Ingat, seberat apapun dosa dan kesalahan kita, seberapapun pergumulan yang kita hadapi, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita katakan, "Engkau sungguh baik Tuhan bagiku." Mari kita masuk dalam doa secara pribadi.

Tuhan Yesus, Engkau tahu siapa kami, betapa rapuhnya kami, betapa dalamnya kami, masing-masing mungkin telah jatuh ke dalam dosa. Hanya Engkau yang tahu siapa diri kami, apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kami, apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami mau menyerahkan kepada Tuhan Yesus yang selalu menemani kami di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kami sekarang sampai selamanya. Inilah doa pengakuan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Agunglah kasih Allahku

Saudara-saudara, siapapun kita, kalau kita sungguh-sungguh sudah mau mengakui dan menyesali akan segala dosa dan kelemahan kita, maka kembali sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah dinyatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan melalui kitab Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Saudara-saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita nyatakan salam damai kita satu dengan yang lain.

Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Biarlah sekarang hati kita tetap dan semakin dipulihkan. Mari kita memperbaharui komitmen kita untuk mengikut Tuhan dan kembali berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Bersama kita nyanyikan, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku.

Silakan duduk, saudara. Saudara yang kasih Tuhan dan juga para pendengar siaran RRI Cirebon dimanapun saudara berada, mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa.

0: setiap bagian kebenaran firman-Mu menjadi rema yang menuntun kehidupan, langkah kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin.
1: Bacaan pertama terambil dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Bacaan ini berbicara tentang Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail, dan Tuhan berfirman agar Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab anak yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beerseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Kita meresponi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 86.

Kita bangkit berdiri. Saudara, kita akan mempersiapkan bacaan Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39. Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia kita semua yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan terlebih lagi memelihara dan melakukannya dalam hidupnya dari hari lepas hari. Haleluya.

Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik saudara yang ada di dalam ruang gedung gereja GKI Pengampun maupun saudara pendengar siaran RRI Cirebon dimanapun saudara berada, ada sebuah ilustrasi cerita tentang seorang wanita. Satu ketika dia mengamati seorang pengrajin perak yang sedang bekerja. Pengrajin tersebut, dia memegang sebongkah perak di atas api yang menyala sangat panas sampai perak itu pun mencair. Wanita itu memperhatikan bahwa pengrajin tersebut tidak pernah sedetik pun mengalihkan pandangannya dari perak yang sedang dimurnikan itu. Sebab apa? Sebab jika perak ditinggalkan sedikit saja terlalu lama di dalam api, maka perak itu pun akan hancur dan rusak. Wanita itu pun kemudian bertanya kepada si pengrajin perak, "Bagaimana Anda tahu kapan perak itu sudah murni dan prosesnya selesai?" Maka si pengrajin itu dengan tersenyum dia langsung menjawab, "Oh, itu sangat mudah. Bahwa prosesnya selesai ketika wajah saya sendiri terpantul dengan jelas di permukaan perak tersebut." Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu melalui ilustrasi ini mau mengajak kita untuk merenungkan hal yang berkaitan dengan tema khotbah kita minggu ini, yaitu tak ditinggalkan dalam sengsara. Sama seperti pengrajin perak yang terus menatap peraknya di atas api yang sangat menyala, maka bukankah Allah Bapa juga tidak akan pernah sedetik pun memalingkan wajahnya, tidak pernah sedetik pun meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan umatnya, terlebih lagi saat dia sedang menghadapi masalah atau sengsara di dalam hidupnya. Dan hal ini juga yang kita bisa lihat, yang bisa kita saksikan dalam bacaan pertama tadi dalam kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 21. Di sini saudara-saudara, dalam perikop ini mengatakan bahwa saat ketika Sara meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail, tentu tidak mudah bagi Abraham. Kalau mengusir Hagar mungkin enggak terlalu berat, tapi mengusir Ismail, Ismail itu siapa? Dia juga menjadi darah daging dari Abraham. Tega gak Abraham? Enggak. Awalnya dia tarik ulur. Dia tidak mau mengusir Ismail. Dia tidak mau melakukannya. Itu terlalu kejam bagi dia. Tapi saudara-saudara, dikatakan bahwa demi mencegah kerancuan hak waris di dalam keluarga Abraham, dan juga demi mencegah perlakuan sewenang-wenang yang terus dilakukan Sara terhadap pembantunya Hagar dan Ismail, maka disitulah Abraham pun berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka dia pun mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya. Saat itu mereka berdua, Hagar dan Ismail, hanya diberi roti dan sekirbat air. Lalu mereka pun berjalan di padang gurun. Kita lihat bagaimana saudara, pada saat-saat genting, pada saat-saat di mana Hagar melihat bahwa Ismail anaknya sedang sekarat, sedang tidak berdaya. Seorang ibu mana yang tega, saudara, membiarkan anaknya dalam kondisi sekarat? Tentu dia berteriak kepada Tuhan. Dia mohon, "Tuhan, tolonglah anakku, jangan biarkan dia mati."
Apa yang terjadi pada saat itu, saudara? Sungguh, Allah mau peduli. Allah peduli terhadap jeritan tangis Hagar, seorang ibu yang tidak mau kehilangan anaknya. Allah pun turun tangan. Dia nyatakan berkatnya. Dia nyatakan janjinya kepada Hagar dan Ismail. Mereka juga satu ketika akan menjadi bangsa yang besar. Dan itu terbukti saat Allah menyelamatkan Hagar dan Ismail dari kematian di padang gurun. Saudara, dikatakan meskipun Hagar dan Ismail diusir keluar dari keluarga Abraham, tapi Allah tidak meninggalkan mereka dalam kesengsaraan, tidak meninggalkan mereka dalam penderitaan. Tapi sebaliknya, mereka terus dipelihara oleh Tuhan sampai kegenapan janji Allah bagi mereka dinyatakan. Saudara, bukankah pada hakikatnya Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki sikap berbela rasa, sikap yang penuh dengan belas kasihan, sikap yang selalu mau menyelamatkan setiap orang yang tertindas, apalagi yang sedang mengalami sengsara atau penderitaan. Bahkan di dalam kitab Mazmur, luar biasa, saat sang pemazmur sedang berada di dalam kondisi yang tidak berdaya, di dalam bacaan Mazmur, antar bacaan tadi, Mazmur 86 ayat 1, dikatakan oleh sang pemazmur, sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Saat ketika sang pemazmur merasakan ketidakberdayaan dalam hidupnya, dia berteriak agar Tuhan bisa menyendengkan telinganya, mendengar suara permohonannya. Dan luar biasa, sebab di dalam ayat yang ketujuh dari Mazmur 86, di situ sang pemazmur bersyukur bahwa Tuhan telah mendengarkan kesengsaraan dia sebagai umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita sebagai pengikut Kristus tidak akan pernah kebal, tidak akan pernah bebas dari yang namanya badai kehidupan atau kesengsaraan hidup. Sama seperti orang-orang dunia, maka umat Tuhan pun dia akan dapat mengalami berbagai masalah, berbagai kesulitan dan sengsara di dalam hidupnya. Seorang teolog bernama Anthony Robbins, dia pernah menuliskan, every problem is a gift. Without problem we will not grow. Kira-kira demikian artinya, bahwa setiap masalah itu sebenarnya adalah sebuah pemberian, sebuah hadiah dari Tuhan. Oleh karena tanpa masalah, tanpa sengsara, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Jadi dengan kata lain, saudaraku, bahwa segala bentuk kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan atau sengsara yang mungkin kita alami, bukankah sesungguhnya adalah sebuah hadiah, sebuah pemberian yang pantas untuk kita syukuri? Karena semua itu dapat membuat kita menjadi orang, menjadi pengikut Kristus yang semakin bertumbuh di dalam iman kepadanya. Saudaraku, pada dasarnya dalam iman Kristen, penderitaan atau kesengsaraan dimaknai secara lebih mendalam. Sebab penderitaan dan sengsara akan menguji setiap karakter kita. Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus pada saat kita menghadapi penderitaan dan masalah?
atau justru sebaliknya, kita menyangkal iman kepadanya, kita menyerah kalah dengan masalah kita. Saudara, bacaan Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39, khususnya di dalam ayat 38, di situ dengan tegasnya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, dalam perikop bacaan Injil Matius ini sekali lagi mau mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan Yesus, Dia tidak pernah mengatakan bahwa ketika kita mengikut Dia, kita akan mengalami jalan yang mudah, kita akan mengalami jalan yang lurus. Bahkan Dia tegas mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat hanya untuk meletakkan kepalanya. Berarti saudara, konsekuensi dari pengikut Kristus bukan mencari kemudahan, tetapi mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bukan mencari kemewahan, tetapi mencari kekuatan yang dari Tuhan ketika kesulitan itu datang.

0: Saudara, kita harus percaya bahwa di balik setiap kesengsaraan, setiap penderitaan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tapi Dia pasti akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati hari demi hari. Saudara-saudara, dalam kondisi pergumulan kami, saya dan suami yang rasakan saat ini tidak mudah. Siapa yang nyangka, saudara, di bulan Mei tidak ada badai, tidak ada tanda-tanda. Saya harus mendengarkan kenyataan. Saya punya anak laki-laki, hanya satu-satunya yang Tuhan kasih, Deo. Dia divonis kanker. Seluruh tubuhnya penuh dengan benjolan. Hati, paru-paru, pankreas, otaknya, tulang belikat, kelenjar getah bening di ketiak. Sebagai orang tua, gak mudah. Apalagi saya harus menghadapi kondisi anak yang sudah down, mentalnya sudah jatuh. Dia hanya mengatakan, kenapa Deo, mama? Dia baru saja selesai dari kuliah S2. Dia mau bekerja, dan dia pernah dalam kondisi mau bekerja. Setelah dapatkan pekerjaan, dia harus terima kenyataan. Apakah aku punya masa depan, mama? Hati seorang ibu, saya pendeta, tapi mendengar kata-kata itu tidak mudah bagi saya, saudara, untuk tegar. Tapi Tuhan selalu memberikan saya kekuatan karena kebenaran firman yang saya persiapkan setiap hari dalam minggu, 3 minggu ini, saudara, saya selalu mendapatkan pernyataan dan kekuatan. Setiap firman berbicara kepada saya supaya saya kuat. Saya tidak pernah ditinggalkan sendirian. Saat saya mempersiapkan khotbah pun tadi malam, saya mendengarkan batuk yang tidak pernah berhenti. Tuhan, tapi saya tidak pernah ditinggalkan sendirian. Buktinya saya kuat untuk pelayanan terus, saudara. Saya punya kekuatan yang baru. Doakan saya, doakan Deo. Saat ini kondisinya tidak mudah. Seluruh paru-parunya sudah dipenuhi dengan kanker. Dia tidak bisa lagi sesak nafas. Dia harus membutuhkan oksigen. Padahal dokter sini sudah tidak bisa. Saya harus kembali ke Penang, saudara. 24, 25, 26. Saya tidak tahu apakah dia harus kuat dan tetap kuat. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Oh, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, maafkan saya. Saya berbicara di sini, saya hanya mengatakan, saudara-saudara, apapun beban yang saudara ambil, apapun beban yang saudara pikul saat ini, jangan pernah menyerah. Salib kita masing-masing, saudara. Salib kita masing-masing. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Buktinya, saya bersyukur sekali. Ada banyak tangan-tangan yang begitu menopang kami. Saat kami membutuhkan kekuatan, ada doa-doa yang dipanjatkan. Saat kami membutuhkan biaya, Tuhan menopang dengan kebutuhannya. Oleh karena itulah, saudara, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Apapun itu, kita percaya mujizat Tuhan itu nyata. Saya ingin, dukunglah saya untuk tidak pernah, ya, saya berusaha terus untuk melayani Tuhan. Meskipun Deo harus saya tinggalkan sendiri bersama dengan suami, tetapi saya percaya ada tangan-tangan Tuhan yang tetap menopang.
1: Kiranya kasih setia Tuhan selalu menopang kita. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita sendirian. Tidak pernah Tuhan mengecewakan kita. Percayalah, ada kekuatan Tuhan di saat-saat kita lemah dan tidak berdaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.

0: Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat terkasih, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Saudara, mari kita masuk dalam doa. Sementara saya berdoa, saudara mendukung dalam hati. Kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Apapun kami, mungkin kami datang saat ini dengan membawa beban yang begitu berat dalam hidup, masalah rumah tangga, pekerjaan, usaha, kondisi fisik kami yang tidak baik-baik saja. Tapi kebenaran firman-Mu pada saat ini meneguhkan hati kami dan iman kami, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendirian di dalam kesengsaraan kami. Sama seperti Engkau telah mendengar seruan Hagar untuk anaknya Ismail, sama Engkau mendengar seruan sang pemazmur di dalam kesesakan hidupnya, maka kami yakini Tuhan juga mendengar setiap kesesakan yang kami rasakan dalam pergumulan hidup kami. Setika pulang dari rumah Tuhan ini, kami memperoleh kekuatan dan harapan yang baru. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk kehidupan jemaat-Mu di GKI Pengampun 31 Cirebon. Berdoa bagi majelis jemaat dan keluarga yang mendampingi pelayanan mereka, baik itu penatua maupun pendeta atau pengerja dan TPG. Dan juga untuk para aktivis, para pelayan Tuhan di setiap komisi atau badan pelayanan. Dan juga untuk karyawan-karyawati yang semuanya boleh bekerja sama untuk memperkuat kehidupan jemaat-Mu di pengampun ini. Kami mau berdoa untuk setiap kegiatan dari badan pelayanan yang ada, supaya semua bisa berjalan dengan baik dalam setiap program pelayanan. Demikian juga kebutuhan majelis jemaat dengan program pelayanan yang tidak sedikit. Tolong Tuhan, Kau cukupkan tepat pada waktunya dengan gerakan tangan-tangan yang memberikan persembahan dengan sukacita untuk keberlangsungan kehidupan jemaat-Mu di pengampun ini. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami masalah sakit dan dalam masa pemulihan. Kami ingat kepada Bapak Suryana, Bapak Edi Junaidi, Ibu Ila Murianto, Ibu Susi Giokeng, Ibu Anggita, Bapak Bambang Pujianto, Bapak Harsono, Ibu Melani Lestari, Ibu Unsu Harta, Ibu Sunarni Atmontika, Bapak Arif Aryo Dinoto, Ibu Yeti Purnama, Bapak Sutrisno, Bapak Parhusip, Bapak Budi, suami Ibu Rini, Ibu Yohana Sumantri, Bapak Wilson, suami dari Ibu Iva, Ibu Alani Mulyana, Dr. Mardi di Jakarta, Bapak Peter di Jakarta, Bapak Hengki Kanoman, Bapak Predi Nasikin, Bapak Pransidi, Ibu Rasmiatun, Ibu Triswardana, Ibu Monik, Bapak David yang saat ini juga sedang berjuang di dalam penderitaan sakitnya, juga Ibu Lydia Pulasaren dan Ibu Citra, dan masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan nama mereka. Biarlah di dalam kondisi apapun sakit mereka, Tuhan yang boleh menopangnya. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang istimewa. Tuhan berdoa, kami berdoa untuk saudara Benyamin Yata, saudara Jimmy Widargo, saudara Daniel Rudi Rianto, saudari Fanny Suisa, anak Vanessa Suteja, anak Frederick, anak Sebastian. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang boleh menopang anak-anak ini menjadi anak-anak yang sungguh luar biasa di dalam penyertaan kasih-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sudah menjadi janda duda yatim piatu, mereka hidup dalam kesendirian, opa oma yang ada di Panti Reda, biarlah di dalam segala apapun mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan dan penghiburan. Kami berdoa untuk mereka yang masih mencari pekerjaan, masih mencari teman hidup atau jodoh, bahkan pasangan atau keluarga yang menambahkan keturunan atau anak. Biarlah Tuhan yang berkati supaya mereka tetap diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk kesabaran dalam menerima berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dengan segala berbagai kesulitan yang ada, terutama untuk perekonomian. Tolong Tuhan supaya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada para pemimpin negara ini untuk mengatur keuangan, untuk bisa menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Dan kami percaya Tuhan selalu memberkati kami dalam setiap kehidupan yang Tuhan masih nyatakan. Inilah doa syafaat kami, kiranya Tuhan mendengar dan menyempurnakannya. Amin.
2: Umat yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur 54 pasal 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita iringi persembahan dengan pujian NKB 101.33, syukur padamu ya Allah.

Mari kita bawa persembahan. Ya Allah yang kekal dan penuh kemuliaan, Bapa sumber segala yang baik, kami datang kepadamu dengan membawa persembahan. Kami mohon kiranya engkau berkenan memberkati dan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan gerejamu. Ajarlah kami untuk dapat memberi persembahan kepadamu dengan hati yang tulus dan sukacita, seturut dengan kehendakmu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.

0: Penegasan Warta Minggu 21 Juni 2026. Yang pertama, Sakramen Baptis Kudus Anak. Pelayanan Sakramen Baptis Kudus Anak GKI Pengampun akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli 2026 bagi jemaat yang ingin menyerahkan putra-putrinya untuk menerima Sakramen Baptis Anak. Dipersilakan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di tata usaha gereja pada hari kerja, serta melampirkan satu lembar foto anak ukuran postcard atau berwarna. Pendaftaran paling lambat tanggal 21 Juli 2026. Yang kedua, Bible Camp Anak 2026. Menyusul kepengumuman pada warta sebelumnya, bersama ini panitia menegaskan bahwa pendaftaran peserta Bible Camp Jemaat Anak akan ditutup secara resmi pada hari ini, Minggu 21 Juli 2026. Untuk memfasilitasi jemaat yang belum mendaftar, panitia telah menyediakan meja pendaftaran khusus di halaman gereja. Pendaftaran dapat dilakukan langsung setelah kebaktian umum 1, 2, dan kebaktian ceria epresif. Mengingat hari ini adalah batas waktu terakhir, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif daripada orang tua. Terima kasih. Demikian penegasan warta minggu ini, warta selengkapnya Bapak Ibu Saudara baca di warta cetak maupun elektronik. Tuhan memberkati.
1: Jemaat yang terkasih, mungkin jalan yang kita lalui tidak selalu mudah, tapi tetaplah percaya bahwa tangan Tuhan akan terus menopang dan kasihnya akan terus mengalir dalam hidup kita, dan penyertaannya tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita masing-masing. Untuk itu, dengan keteguhan dan pengharapan baru, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan di jalan hidupku, ku ada sobat yang setia.

Saudara-saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menaungimu dan menyertaimu dalam setiap karya yang kau lakukan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat.

0: kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo Kang Gayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
3: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
2: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
3: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
2: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
3: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
2: Jangan sampai terlewat acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: The Power of Now adalah buku yang membahas pentingnya hidup di saat ini sebagai kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin. Sang penulis, Eckhart Tolle, mengajak pembaca untuk menyadari bahwa banyak penderitaan yang kita alami berasal dari keterikatan di masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Buku ini dimulai dengan pengenalan tentang bagaimana pikiran kita seringkali mengalihkan perhatian dari momen saat ini. Tolle juga menjelaskan konsep ego yang muncul dari identifikasi dengan pikiran, perasaan, dan pengalaman. Ego menciptakan rasa terpisah dari konflik internal yang menyebabkan ketidakpuasan. Tolle memberikan berbagai teknik untuk membantu pembaca kembali ke momen saat ini. Salah satu teknik utamanya adalah kesadaran terhadap pernapasan, yang dimana bisa membawa perhatian kita kembali ke tubuh serta mengurangi pengaruh pikiran negatif. Ia juga menekankan pentingnya penerimaan, di mana dengan menerima situasi saat ini tanpa adanya penilaian, kita akan menemukan ketenangan. Selanjutnya, Tolle juga membahas bagaimana kita bisa melepaskan rasa sakit emosional dengan menghadapi dan menerima pengalaman masa lalu alih-alih menghindarinya. Ia juga mendorong pembaca untuk melihat diri sendiri sebagai kesadaran yang lebih besar di luar pikiran dan emosi. Di bagian akhir buku, Tolle membahas konsep kesadaran kolektif dan bagaimana hidup di saat-saat ini tidak hanya menguntungkan individu, tapi juga masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan ajaran ini, pembaca diharapkan bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan koneksi dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, The Power of Now adalah panduan untuk mencapai kesadaran dan ketenangan dengan mengarahkan fokus kita pada momen yang sedang berlangsung, membantu kita melepaskan beban masa lalu dan kecemasan di masa depan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang adik-adik, apa kabarnya untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan juga sudah mandi, sudah sarapan, dan kini saatnya Kak Rina yang akan menemani adik-adik di Idola Anak hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Lemon. L itu leci. M itu mangga.

itu bisa. R itu rambutan. S itu salak. S itu stroberi. S itu semangka.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: Oke, untuk siang hari ini, Karina akan membahas tentang sesuatu yang sering dialami akhir-akhir ini hampir semua orang. Coba bayangin adik-adik ketika sedang menonton kartun favorit, bermain game, atau lagi belajar menggunakan komputer, tiba-tiba jreng, lampunya padam. Rumah jadi gelap, kipas angin berhenti berputar, televisi mati, dan mungkin juga internet beberapa jaringan juga tersendat ya. Nah, adik-adik tentunya bertanya, kenapa ya lampu bisa mati? Apakah listriknya sedang tidur? Apakah ada yang lupa menyalakan saklar raksasa atau ada penyebab lainnya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengapa mati lampu bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan saat listrik padam. Ya, sebelum kita tahu kenapa lampu bisa mati, kita juga harus tahu dulu nih apa itu listrik. Listrik adalah energi yang membantu banyak benda bekerja. Contohnya, lampu bisa menyala karena listrik. Kipas angin bisa berputar karena listrik. Kulkas bisa mendinginkan makanan karena listrik. Televisi dan juga komputer juga membutuhkan listrik. Bayangin ya, listrik itu seperti air yang mengalir di dalam pipa. Kalau airnya bisa mengalir lancar, kita juga bisa mandi atau mencuci. Nah, gitu juga dengan listrik. Kalau listrik mengalir lancar melalui kabel, alat-alat elektronik tentunya juga bisa bekerja. Nah, listrik yang sampai ke rumah kita biasanya berasal dari pembangkit listrik. Di sana listrik dibuat menggunakan berbagai sumber energi seperti angin, air, matahari, gas, batu bara, dan setelah dibuat, listrik dikirim melalui kabel-kabel yang sangat panjang hingga sampai ke rumah kita. Keren kan? Hebat banget pokoknya. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan utama, mengapa mati lampu bisa terjadi? Ada beberapa alasan ya adik-adik. Yang pertama adalah ada gangguan pada kabel. Kabel listrik bisa mengalami gangguan, misalnya karena pohon tumbang, tiang listrik rusak, ataupun cuaca buruk. Kalau jalur listrik terganggu, aliran listrik juga tidak bisa sampai ke rumah-rumah, dan akibatnya lampu menjadi padam. Ada juga karena faktor cuaca, hujan dan juga angin kencang. Saat hujan deras disertai petir dan juga angin kencang, petugas listrik ini harus memastikan semuanya aman. Kadang ada kabel yang terkena gangguan sehingga listrik terputus sementara, dan tujuannya biar tidak terjadi bahaya yang lebih besar. Oke? Dan yang ketiga, ada perbaikan jaringan. Kadang petugas listrik juga perlu memperbaiki atau mengganti peralatan yang sudah tua. Tentunya biar pekerjaan aman, aliran listrik juga bisa dimatikan sementara. Ini mirip seperti yang jalan yang ditutup sebentar saat sedang ada perbaikan. Nah, kayak gitu ya. Dan yang keempat adalah pemakaian listrik yang terlalu banyak. Bayangin ya, sebuah jembatan yang hanya bisa dilewati sejumlah kendaraan. Kalau terlalu banyak kendaraan yang lewat sekaligus, nah jembatan juga bisa kewalahan. Gitu juga dengan listrik ya. Jika terjadi gangguan dan juga kebutuhan listrik yang sangat besar, sebagian wilayah mungkin mengalami pemadaman sementara.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

mati lampu terjadi pada malam hari, benda apa yang sebaiknya kita gunakan? A. Lilin tanpa pengawasan. B. Senter. Atau C. Bermain dengan stop kontak. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah B, yaitu senter ya. Senter lebih aman digunakan saat listrik padam. Jangan pernah bermain dengan stop kontak atau kabel listrik karena ini sangat berbahaya. Ya, adik-adik, tahukah kalian saat terjadi gangguan listrik, banyak petugas yang bekerja keras untuk memperbaikinya. Mereka memeriksa kabel, gardu listrik, dan berbagai peralatan lainnya. Kadang-kadang mereka juga harus bekerja saat hujan atau malam hari agar listrik bisa kembali menyala. Karena itu kita juga patut ya berterima kasih kepada para petugas yang menjaga jaringan listrik. Berkat kerja keras mereka, rumah-rumah bisa kembali terang. Dan

aku. Ini dia hal-hal yang bisa dilakukan ya, adalah tetap tenang. Yang kedua, cari center jika ruangan gelap. Dan yang ketiga, beritahu orang tua atau orang dewasa ya. Yang keempat, matikan peralatan listrik yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, tunggu informasi dari petugas listrik. Dan yang paling penting, jangan menyentuh kabel yang rusak. Jangan bermain di dekat tiang listrik. Jangan memasukkan benda ke stop kontak. Yang tentunya keselamatan kita adalah yang utama. Oke, kali ini Karina punya beberapa fakta menarik. Petir sebenarnya adalah listrik alami yang sangat kuat. Dan yang kedua adalah banyak pembangkit listrik memanfaatkan tenaga air untuk menghasilkan energi. Fakta yang ketiga, lampu hemat energi ini membantu mengurangi penggunaan listrik. Dan yang keempat, mematikan lampu saat tidak digunakan ini bisa membantu menghemat energi. Hal kecil yang kita lakukan bisa membantu menjaga penggunaan listrik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masalah prinasional aja sih, Rip.
1: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara Idola Anak edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 nih adik-adik ya. Sekarang kita tahu bahwa mati lampu bisa terjadi karena cuaca buruk, kerusakan kabel, perbaikan jaringan atau gangguan lainnya. Kita juga belajar bahwa saat listrik padam, yang paling penting adalah tetap tenang, menjaga keselamatan dan juga mengikuti arahan orang dewasa ya. Mari menjadi anak yang cerdas, hemat energi dan juga selalu berhati-hati saat menggunakan listrik ya. Hingga di sini Karina menemani adik-adik di Idola Anak. Karina pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan bersiap bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup F Tunisia versus Jepang di Stadion Monterrey. Selamat mengikuti.
1: Ya itu tadi, dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus, pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di timnas nasional.
2: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai, dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick off, dan kick off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan

0: ya.
1: Untuk kejuaraan ya, tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar kayaknya.
0: Oh, prediksinya seperti itu. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara. Selamat siang Pak Cedar.
2: Siang Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
2: Oke, berapu buat Jepang sementara ya. Ya, yeah. Mudah-mudahan dapat diperhatikan kasih ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Swedia di depan nanti ya. Swedia tak mau kalah ini. Ini Jepang sama dia ini gigit batu nanti ya. Oke, mudah-mudahan Jepang ikat sebenarnya lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Jepang maju ya. Terima kasih
0: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang, selamat siang Pak Solihin.
3: Selamat siang.
0: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih? Jepang di Indonesia.
3: Jepang alhamdulillah kemarin sempat imbang lawan Belanda ya. Tapi ini alhamdulillah bisa 4-0 tanpa balas. Kemungkinan Jepang lolos ke 32 besar ya.
0: Oh, 30 besar. Bukan 8 besar lagi kayak Pak Sarwi tadi ya prediksinya ya.
3: Kalau 8 besar itu kalau Jepang ya enggak mengecilkan tim kita ya. Sekelas Asia ya. Tapi ini agak berat. Kalau kejuaraan saya menjagokan Jerman ini Mbak ya.
0: Oh, Jerman, baik.
3: Iya.
0: Ya. Kemarin juga sudah menang ya melawan Pantai Gading.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Alhamdulillah sementara cukup. Kemudian untuk tim kita juga bisa menyusul Jepang ya.
0: Amin. Semoga kita juga bisa menyusul di sana ya.
3: Iya.
0: Indonesia. Terima kasih Pak Solihin di Rembang.
3: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terakhir ya Pak Junaidi di Makassar. Selamat siang Pak Junaidi.
4: Selamat siang Mbak Safira.
0: Iya, ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bung Jupri, selamat siang Bung Jupri. Assalamualaikum.
0: Iya, bagaimana tanggapannya Jepang dengan Tunisia?
4: Alhamdulillah, saya bersyukur sekali ini karena Jepang mendapatkan 4-0. Alhamdulillah, ya selamat kepada Jepang.
0: Okay.
4: Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai 32 besar.
0: Oh, oke.
4: Baik, itu saja. Selalu
5: Pak. Salam olahraga.
0: Terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Nah, Bung Jupri, lagi-lagi ya, Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita, banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana animo dari masyarakat untuk semangatnya terhadap tim Jepang ini?
5: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya, karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda yang kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini, dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif. Juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan dan kemudian 4 gol bisa diciptakan melawan Tunisia, saya kira menjadi pekerjaan yang sangat-sangat baik dari pelatih Haji Memoriasu. Tantangan ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjaga level permainan mereka tampilkan di dua pertandingan awal ini. Artinya melawan Swedia akan menjadi lawan yang menentukan, meskipun harus diingat juga mungkin satu poin ya. Satu poin saya rasa akan cukup lah buat Jepang untuk bisa melangkah ke babak 32 besar.
0: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
5: Betul, jangan sampai memang nanti di pertandingan ketiga melawan Swedia jadi anti-klimaks, karena jauh ini kita lihat memang performa dari Jepang terus meningkat. Harapannya memang di pertandingan terakhir juga bisa tetap berada di level yang sama atau paling tidak lebih baik lagi gitu.
0: Oke, baik. Kita nantikan ya Bung Jupri bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan lainnya. Dan pendengar, demikian siaran kami dalam Tunisia versus Jepang di Indonesia Menyapa siang ini. Terima kasih Bung Jupri atas kehadirannya di Studio Pro 3 RRI. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.
6: Baik, Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti siaran langsung Piala Dunia ya, antara Tunisia versus Jepang ya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan berita daerah siang sepekan.

0: menerima penghargaan terbaik dalam kategori pengendalian inflasi daerah tingkat kota se-Jawa Bali menjadi bukti Pemkot Cirebon melindungi daya beli warga dari fluktuasi pasar.
1: Kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan.
2: Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan ketahanan daerah tidak hanya diukur dari capaian angka makroekonomi semata. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tercermin dari kemampuan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan mempertahankan kualitas hidup. Hal tersebut disampaikan Effendi Edo dalam sidang paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Hari Jadi Cirebon ke-599. Ia menyebut pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator nyata keberhasilan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
1: Kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan. Kota Cirebon menjadi penerima penghargaan terbaik pertama kategori pengendalian inflasi daerah tingkat kota se-Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cirebon beserta seluruh pihak terkait berupaya selalu mengawasi rantai pasok dan melindungi daya beli warga dari fluktuasi pasar. Lebih dari itu, pembangunan kota yang setara tidak boleh mengorbankan daya dukung ekologis.
2: Menjelang usia 6 abad Kota Cirebon, Effendi Edo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghilangkan ego sektoral demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Vivi Slamiati melaporkan.
0: FKDC dorong penghapusan stigma dan perluasan kesempatan kerja difabel.
3: Tubuh datang kayak semacam rahmadal-rahmadal itu tuh perlu ditampilkan gitu.
4: Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC, mendorong penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas melalui edukasi berkelanjutan dan perluasan kesempatan kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusi. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC, Abdul Mujib mengatakan, stigma masih menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas. Banyak masyarakat yang masih menganggap difabel sebagai kelompok yang tidak mampu berkontribusi. Padahal, menurutnya penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan yang sama. Karena itu, pola pikir masyarakat perlu diubah secara bertahap. Ia menjelaskan perubahan stigma tidak dapat dilakukan melalui kegiatan seremonial semata. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah.
3: Makanya kenapa sih datang kayak semacam FKDC itu terus mendorong udah kayak semacam tempat-tempat itu harus aktif gitu, mengunjungi sesama gitu, sehingga yang mungkin tadinya keluarga tersebut masih tertutup, tapi ketika melihat ada disabilitas dia bisa beraktivitas, dia juga bisa mandiri, akhirnya dengan sendirinya udah akan merubah mindset udah sama keluarga yang memiliki anak disabilitas, sehingga nanti ya dia pasti akan diterapkan gitu untuk pola asuhnya gitu, pasti udah akan mendorong anaknya supaya berkembang gitu. Jadi butuh udah kayak semacam rahmadal-rahmadal itu tuh perlu ditampilkan.
4: Di sisi lain, peluang kerja bagi penyandang disabilitas mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi kelompok difabel. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah membentuk unit pelayanan disabilitas ketenagakerjaan. Layanan tersebut membantu penyebaran informasi lowongan kerja yang lebih accessible bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan dan faktor usia sebagian penyandang disabilitas. Karena itu, selain mendorong akses kerja formal, FKDC juga terus mengembangkan usaha mandiri dan usaha kelompok sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi. Aura Aulia melaporkan.
0: Pendidikan karakter berbasis keagamaan terus diperkuat di Kabupaten Cirebon.
3: Pendidikan agama di jenjang formal gitu itu sangat minim sekali gitu, satu minggu itu hanya sekitar 3 jam.
5: Penguatan pendidikan keagamaan terus dilakukan di sekolah-sekolah Kabupaten Cirebon untuk membentuk karakter pelajar. Upaya tersebut sekaligus menjadi strategi mencegah masuknya paham radikalisme dan pengaruh negatif di kalangan generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan pendidikan agama formal masih memiliki memiliki keterbatasan waktu. Karena itu, sekolah didorong menghadirkan kegiatan keagamaan tambahan secara berkelanjutan.
3: Ini untuk meningkatkan keagamaan itu, khususnya di sekolah-sekolah negeri, kami menyadari betul bahwa pendidikan agama di jenjang formal gitu, itu

0: menit, ya 120 menit itu hanya 2 jam. Oleh karena itu sangat berkurang sekali.
1: Roni menambahkan salah satu program yang dijalankan adalah serdadu atau serentak duha dan zuhur. Melalui program tersebut, siswa dibiasakan melaksanakan sholat berjamaah sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menjalankan program Imran atau Indonesia Mengaji Al-Quran. Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan para ustadz dan kiai di lingkungan masing-masing desa. Rena Safira melaporkan.
2: Kenaikan harga obat generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun.
3: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan.
4: Kenaikan harga obat generik sebesar 10% hingga 20% mulai berdampak pada perencanaan pengadaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas Cigasong, Kabupaten Majalengka. Menurut apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong, Nindya Sari, mengatakan anggaran belanja obat yang telah ditetapkan untuk satu tahun harus tetap mencukupi kebutuhan pelayanan hingga akhir tahun, sehingga pihaknya harus menyesuaikan perencanaan agar stok tetap tersedia.
3: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan sekian puluh juta gitu ya, untuk satu tahun, tapi ketika harga obat naik, tidak ada. Jadi kita juga harus menyesuaikan sama kebutuhan kita setampur. Itu agak, apa ya, aku menurut sama yang bikin putar otak. Kita harus nyari obat generik yang murah, kecukupannya harus cukup buat satu tahun ditambah waktu tunggu kurang lebih sekitar 2-3 bulan.
4: Menurut Nindya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi jumlah obat yang dapat dibeli karena harga obat meningkat, sementara besaran anggaran tidak berubah. Ia menambahkan, dampak kenaikan harga mulai dirasakan saat pengadaan triwulan kedua tahun 2026, sehingga puskesmas harus kembali menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran, serta berharap pemerintah dapat menekan biaya impor bahan baku agar kenaikan harga obat tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan dasar. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Saudara, sekian berita daerah siang sepekan. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, apa kabarnya untuk siang hari ini? Siangnya panas Cirebon, ditambah ada anginnya juga ya. Mudah-mudahan kondisi fisik kita sehat. Jadi walaupun anginnya udah mulai kencang, kita juga tetap bersemangat untuk tetap beraktivitas dan juga sehat-sehat selalu ya. Kali ini di Pro Dangdut untuk edisi Minggu 21 Juni 2026, Rina kembali menemani siang Anda di Pro Dangdut. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda bisa melalui WhatsApp ya di 0813-2495-1935. Sekali lagi, bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro Dangdut. Dangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
3: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
2: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temurunan.
4: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Halo Mbak Rina, pengen request lagunya Rungkat. Mau kirim salamnya buat yang lagi siaran. Salam juga untuk semua kru RRI Cirebon, semua yang lagi dengerin RRI Cirebon ya. Dari Hans Ardiansyah, orang suka hati, Hargelis, Indramayu. Terima kasih, sama-sama. Next, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka, pengen lagunya Gadis Pantura. Kirim salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan yang lagi tugas, tetap semangat. Terima kasih. Spesialnya buat Ibu Sariah dan juga Ade Saputri. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Untuk Anda yang masih setia bersama kami atau bahkan sekarang ini baru aja gabung di Pro 1 RRI Cirebon, mau ikutan request lagu dangdut, masih panjang perjalanan kita, masih bisa ya. Coba deh pengen request lagu dangdut apa siang hari ini. Ya udah deh, kalau gitu sekarang Rina bakal play Rungkat.

0: takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: warga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Kita akan update cek fakta terlebih dahulu pendengar, kali ini tentang bantuan insentif guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru aparatur sipil negara, ASN dan juga honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif tiap guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta rupiah dan 7 juta rupiah serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen telah mengimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat terutama para guru untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email ataupun tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi. Jadi bantuan insentif guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram merupakan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그런 막 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sama Asep, mau request lagunya Ayang-ayang dong Mbak dari Komala Sari. Iya, mohon maaf ya, lagunya gak ada di playlist untuk siang hari ini. Mungkin nanti digantiin aja ya lagunya ya. Terima kasih, mau kirim salamnya untuk semuanya aja. Oke, okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon diputerin lagunya Begadang katanya ya. Ini dari Mbak Caca yang ada di Kuningan. Mau kirim salamnya untuk Pepel dan juga mamahnya yang lagi istirahat. Spesialnya buat yang lagi bertugas di RRI Cirebon. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga ya. Oke deh, kalau gitu Rina bakal spesialin satu buah lagu dari Mas Du dengan Kisinan.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: warga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Minggu 21 Juni 2026. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Tetap di sini di Pro 1 RRI Cirebon akan hadir Chairul Anwar yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Saya Rina Agustini pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 sore nanti dalam Jir

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon sore ini. Untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat asar ya. Azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Dan yuk kita siap-siap pendengar untuk menjalankan ibadah sholat asar di sore hari ini, di hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Dan saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini ya pendengar. Saat lagi kini kita ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini. Dan pendengar, peringatan 100 tahun Jam Gadang kembali mengingatkan peran penting Bukit Tinggi dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menilai kota tersebut layak dikenal sebagai kota perjuangan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka seminar internasional merajut tenun diplomasi antara Indonesia dan Belanda di Bukit Tinggi. Seminar ini membahas pergerakan kemerdekaan Indonesia hingga repatriasi dalam hubungan sejarah kedua negara tersebut. Menurutnya, Bukit Tinggi bukan sekedar destinasi wisata yang dikenal melalui keberadaan Jam Gadangnya saja. Hingga sekarang, kota tersebut melahirkan banyak tokoh bangsa dan menjadi pusat perjuangan di masa kemerdekaan Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Ini perasaan informasi dan inspirasi mendengar menurut Anda ya, atau kebiasaan Anda di sore ini, apa yang Anda lakukan? Apakah ngopi sore hari? Makan sore hari? Atau berolahraga di sore hari? Nah, ngomongin soal olahraga ya, ada orang yang lebih suka olahraga di sore hari karena mungkin sore hari ini cuacanya nggak terlalu panas gitu, tapi masih masih seger gitu ya. Ada juga yang olahraga pagi. Tapi pendengar, waktu yang tepat untuk olahraga, untuk menurunkan berat badan, waktunya kapan sih? Nah, ini dilansir dari alodokter.com, yang tentunya tidak ada yang lebih baik gitu ya. Dua-duanya sama, mempunyai manfaat yang sama gitu di bidang olahraga. Tetapi ada jam-jam tertentu yang bisa Anda lakukan untuk berolahraga. Nah, untuk olahraga pagi, untuk Anda yang biasa olahraga di pagi hari ya, sebelum berangkat kerja, sebelum beraktivitas gitu ya, ada baiknya mendengar Anda berolahraga sebelum sarapan. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan. Karena dilansir dari alodokter.com, saat perut masih kosong, tubuh ini akan lebih cepat membakar lemak sebagai energi. Artinya, latihan yang Anda lakukan ini bisa lebih efektif untuk mengurangi lemak dalam tubuh. Nah, olahraga pagi juga bisa meningkatkan metabolisme sepanjang hari sehingga kalori tetap terbakar meski Anda sedang beristirahat. Dengan rutin melakukannya, pembakaran lemak bisa lebih optimal sehingga proses penurunan berat badan akan lebih cepat dan hasilnya terlihat. Nah, untuk Anda yang olahraga di sore hari, pendengar, olahraga di sore hari ini atau setelah bekerja menjadi salah satu waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan. Karena di sore hari suhu tubuh dan fleksibilitas otot ini biasanya berada di puncaknya, sehingga resiko cedera lebih rendah serta performa latihan lebih maksimal. Setelah mendapatkan asupan makanan sepanjang hari ya, tubuh ini biasanya memiliki tingkat energi yang lebih seimbang, sehingga sesi latihan bisa dilakukan dengan lebih efisien dan juga optimal. Dan tidak hanya dari sisi fisik ya, olahraga sore juga bermanfaat untuk mengurangi stres dan kelelahan setelah aktivitas harian, dan pikiran lebih tenang memungkinkan latihan dilakukan dengan lebih fokus dan intens sehingga pembakaran kalori lebih maksimal. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore hari ini.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global.

Ya, mendengar sorry, nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti lintasnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Mendengar, saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini tentunya hingga pukul 19 malam nanti di hari Minggu 21 Juni 2026. Dan mereka yang beraktivitas di sore hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas mendengar. Tetap semangat dan jaga kesehatan Anda. Hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang melakukan perjalanan di sore hari ini. Semoga selamat sampai tujuan juga, bisa kembali berkumpul bersama keluarga untuk menikmati akhir pekan di hari ini tentunya.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan Sore edisi Minggu 14 Juni 2026 berupa sajian berita yang telah kami siarkan selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Ian Hermawan, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon meresmikan mobil pangan keliling atau malpaling di Pasar Jagastaru sebagai upaya menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon. Reporter Pipi Islamiyati berikut melaporkan.
1: Kemarin kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali.
2: Pemerintah Kota Cirebon meluncurkan mobil pangan keliling atau mall pangling sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Peluncuran dilakukan bersama unsur Forkopimda, Bank Indonesia, dan Bulog di Pasar Jagastaru, Kota Cirebon, Jumat 12 Juni 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi yang terus diperkuat. Langkah ini juga dilakukan setelah Kota Cirebon meraih penghargaan dalam pengendalian inflasi di wilayah Jawa Bali.
1: Ini meresmikan salah satu upaya pemerintah Kota Cirebon melakukan, kemarin kan kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali. Nah hari ini tentunya ini upaya kami untuk bisa menjaga dan mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di Kota Cirebon untuk mengendalikan inflasi dengan adanya mobil pangan keliling. Mall pangan keliling ini nanti kita akan terus bergerak tentunya untuk bisa menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon.
2: Lebih lanjut, FND Edo menambahkan, saat ini pemerintah Kota Cirebon telah memiliki 2 titik warung peduli inflasi atau waduli yang disiapkan untuk mendukung program pengendalian inflasi. Salah satu titik berada di Pasar Pagi yang dalam waktu dekat akan segera dioperasikan. Sementara itu, lokasi operasional Mall Pangling akan ditentukan bersama dinas terkait, Bank Indonesia, dan Bulog. Penetapan titik layanan dilakukan agar distribusi pangan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kota Cirebon. Pipi Islamiyati melaporkan.
0: Jemaah haji diharapkan mempertahankan nilai spiritual, disiplin, dan kesabaran sepulang dari Tanah Suci. Aulia Aulia berikut menyampaikan informasinya.
3: Kedisiplinan, kesabaran, dan lain sebagainya, mudah-mudahan berlanjut dari masyarakat.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi, mengajak para jemaah haji yang telah kembali ke tanah air untuk mempertahankan nilai-nilai positif yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Menurutnya, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga proses pembelajaran yang membentuk karakter melalui kedisiplinan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap aturan.
3: Jamaah yang patuh terhadap aturan, terus kemudahan nilai-nilai positif yang ada di sana ketika melaksanakan ibadah, seperti kedisiplinan, kesabaran, dan baik sebagainya, mudah-mudahan berlanjut dari masyarakat.
4: Dia mengatakan nilai-nilai tersebut perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah para jemaah kembali ke lingkungan masyarakat. Dengan begitu, kemabruran haji dapat tercermin dalam perilaku sosial. Dia berharap seluruh jemaah dapat mengimplementasikan pengalaman spiritual selama berhaji dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para jemaah dapat kembali menjadi haji yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Viralnya Serabi Jagastaru di berbagai platform media sosial seperti Instagram telah sukses menarik perhatian wisatawan luar kota untuk berburu kuliner tradisional di Kota Cirebon. Reporter Rina Safira melaporkan.
5: Saya ya penasaran ya gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada.
6: Popularitas Serabi Jagastaru semakin meningkat setelah dikenal masyarakat melalui promosi digital media sosial. Jajanan tradisional tersebut kini menarik perhatian pembeli dari luar wilayah Cirebon. Penjual Serabi Jagastaru, Rusi, mengatakan banyak pelanggan baru datang karena mengetahui produknya melalui TikTok. Ia menyebut pembeli dari Bandung, Jakarta, hingga Majalengka mulai berdatangan.
5: Dari luar kota juga udah banyak yang kesini sih, dari TikTok gitu tuh ya, katanya, saya dari TikTok, Mbak. Oh iya, ta. Kata saya, Ya penasaran gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada. Jadi pada kesini jadi juga tahu dari TikTok itu.
6: Rusi menjelaskan peningkatan pembeli biasanya terjadi saat musim liburan atau akhir pekan. Kondisi tersebut membuat jumlah produksi serabi meningkat dibandingkan hari biasa. Dalam sehari, ia mampu membuat adonan sekitar 7 hingga 8 kg. Jumlah tersebut menyesuaikan tingkat keramaian pembeli yang datang setiap harinya. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bogor resmi memulai pembangunan kembali gedung cagar budaya Daskesia yang sempat terbakar melalui peletakan batu pertama. Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bogor memulai pembangunan kembali gedung Detasemen Kesehatan Wilayah di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bogor melalui peletakan batu pertama pada Kamis 11 Juni 2026. Proyek ini menjadi langkah pemulihan setelah bangunan yang juga merupakan cagar budaya tersebut mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan dimulainya pembangunan merupakan hasil dari proses panjang penyelesaian administrasi dan penganggaran. Pihaknya setelah sekian lama mencoba memfinalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali fasilitas kesehatan tersebut yang terbakar beberapa waktu lalu, sehingga hari ini mulai melakukan groundbreaking dan mudah-mudahan bisa selesai dalam 5 bulan ke depan. Gedung ini sudah bisa kembali untuk secara penuh beroperasional di wilayah Bogor. Pemkot Bogor awalnya menyiapkan anggaran sebesar 4 miliar rupiah bersumber dari APBD yang mendukung pembangunan kembali.

0: standar fit teknis yang telah ditentukan.
1: Ini setelah sekian lama ya kita mencoba untuk finalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali dan Denkesyah yang terbakar beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita mulai groundbreaking, mudah-mudahan di dalam 5 bulan ke depan sudah bisa kembali habis dijadikan sebagai tempat untuk operasional Denkesyah wilayah Bogor.
2: Amin.
1: Lagi, so itu 1,7 miliar ya. Jadi anggaran yang Pemkot siapkan 4 miliaran, tapi dalam proses lelang penawaran terendahnya itu 3,7. Jadi yang di pihak menang adalah yang memberikan penawaran sesuai dengan spesifikasi dan juga nilai yang paling ekonomis. Jadi insya Allah dengan nilai seperti itu bangunan bisa kembali berdiri.
0: Sementara itu Komandan Denkesyah Bogor Letkol Hadi Julkarnain menyampaikan apresiasi dukungan yang diberikan pemerintah Kota Bogor terhadap pembangunan kembali markas tersebut.
3: Proses dari tahun lalu, pada bulan ini bisa perencanaan pembangunan dan restorasi ini telah dilakukan.
2: Oh, untuk restorasi ini nanti jadi bangunan rawat inap atau seperti apa?
3: Gedung ini pada awalnya memang untuk kantor markas dan Kesa Bogor dan nanti digunakan sebagai juga markas dan Kesa Bogor.
0: TNI Angkatan Darat

0: operasional satuan secara optimal.
1: Kolaborasi pemerintah Kabupaten Bogor, Perumbulok, dan petani memperkuat ketahanan pangan melalui tata kelola hasil panen serta regenerasi petani milenial. Adesri menurunkan laporannya.
2: Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di Kabupaten Bogor melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, bulog, hingga para petani. Selain meningkatkan produksi, perhatian juga diberikan pada pengelolaan hasil panen agar pasokan pangan tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pimpinan Perumbulog Cabang Bogor, Dedan Irawan mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada keberhasilan produksi di tingkat petani. Menurutnya, hasil panen juga harus diserap, disimpan, dan didistribusikan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
3: Kami Bulog melihat kesempatan pangan ini bukan hanya masalah produksi ya, tapi juga bagaimana nanti produksi ataupun hasil panen tersebut dikelola, terus kemudian kami serap, gitu ya, disimpan, melakukan perawatan, dan kemudian nanti didistribusikan secara berkelanjutan, gitu ya, dilakukan penyalurannya kepada masyarakat.
2: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Program ini menjadi salah satu strategi untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Inti Sutisna mengatakan, dalam 2 tahun terakhir jumlah petani milenial di Kabupaten Bogor telah mencapai sekitar 15.000 orang. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa pembinaan dan akses permodalan bagi petani muda yang berprestasi.
4: Memang mengarah kegiatan ini mencari para petani milenial. Dengan 2 tahun ini ternyata luar biasa, kita sudah memiliki 15.000 orang petani milenial. Ya, sehingga ada petani-petani milenial yang berprestasi, itu diberikan bantuan juga modal. Insya Allah, Pemerintah Kabupaten Bogor melanjutkan program ini. Kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Dalitbang. Sebab ini program yang strategis menyasar anak-anak muda yang memang senang untuk bertani.
2: Melalui penguatan tata kelola hasil panen dan pengembangan petani milenial, Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
1: BPBD Kabupaten Bogor membentuk jasa tangguh bencana di Desa Bantar Kuning untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam. Kita ikuti laporan Yopri Haryadi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
6: Itu total yang dilatih untuk Destana ini 21 orang, termasuk saya sendiri, termasuk alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
5: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
7: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana kita adakan yang diperlukan luar, indoor. Intinya pada relawan ini, Destana 20 orang itu mampu beradaptasi. Ancaman bencana.
5: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
8: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2022 ini dengan kapasitas untuk relawan tim des tanahnya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diamankan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan hidup dan desa tangguh.
5: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan resiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka.
1: Guna mempermudah jalannya distribusi hasil bumi, kini kereta api Cikuray melayani transportasi bagi para petani dan pedagang. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Garut menilai kereta api Cikuray yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan serta kereta petani dan pedagang merupakan transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, terjangkau, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat petani serta pedagang di wilayah Kabupaten Garut khususnya. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan apresiasi tinggi dan menyambut baik inovasi transportasi tersebut. Ia mencermati adanya penambahan kapasitas gerbong pada rangkaian kereta yang meningkat sekitar 10% lebih, yang diyakini dapat mendorong optimalisasi minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi massal tersebut.
10: Rangkaian, dan tadi juga kita melihat ada penambahan kapasitas per gerbongnya, kurang lebih 13 ya dari 80-an, berarti menurut saya kurang lebih itu hampir 10% lebih. Ini juga bisa mendorong optimalisasi orang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini. Yang kedua, ini juga sangat menarik yang menurut saya sangat menggembirakan, dan ini mengingatkan kembali mengenai eksistensi kereta api. Ini tadi saya baca bahwa
9: ia kemudian merefleksikan kembali sejarah perkeretaapian di Garut yang telah diperkenalkan sejak tahun 1889 dengan rute Garut Cibatu Cikajang. Sejak dahulu tujuan utama jalur itu adalah sebagai sarana akomodasi komoditas andalan Garut seperti produk perkebunan. Ia meminta dinas terkait untuk segera mensosialisasikan dan mengenalkan kapasitas baru kereta petani dan pedagang ini kepada masyarakat luas.
1: Setelah adanya sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terkait perpanjangan trayek angkutan harus ujikir, kini yang melaksanakan ujikir meningkat hingga 95%. Ian Sopian menurunkan laporannya.
11: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Cianjur terus melakukan sosialisasi terkait perpanjangan trayek kendaraan umum harus dilakukan ujikir terlebih dahulu. Dengan adanya aturan tersebut, menurut Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Cianjur, Sri Mulyani, pengajuan angkutan umum meningkat hingga 90%.
12: Ada sampai 95% sih kemarin, apa sebabnya ini signifikan lah dari angkutan.
13: Kesadaran mereka sendiri?
12: Iya, kesadaran mereka sendiri, karena kita ngelakuin ke lapangan itu kan, akhirnya mereka mau kir, gitu deh, perpanjangan trayek juga sama kalau pengawasan. Alhamdulillah sih ke perizinan juga lumayan banyak, karena kan kita sekarang di perizinan kan sebetulnya di sini cuma ngeluarkan rekomendasinya aja.
11: Yang menambahkan sebelumnya para petugas di Sub melaksanakan sosialisasi pada semua pengurus angkutan agar disampaikan pada para supir apabila akan memperpanjang trayek harus ujikir kendaraannya. Selain itu dengan dilaksanakannya sosialisasi termasuk himbauan pada para pengusaha angkutan.
12: Sejak ada itu karena mereka salah satu persyaratannya harus ujikir sama perpanjang trayek kayak gitu untuk pengawasan kayak gitu. Nah dari situ akhirnya kita juga gerak bikin himbauan-himbauan ke para pengusaha, para pengusaha angkutannya. Akhirnya setelah itu kita tindak lanjuti lagi ke lapangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada pergerakannya.
14: Kalau misalkan nanti akan ada lagi trayek baru nggak, Bu?
12: Tahu ya tergantung permintaannya mungkin kalau trayek baru ya. Yang jelas tuh tidak boleh ada penambahan armada. Itu mah nggak boleh.
11: Dengan meningkatnya trayek angkutan umum melaksanakan ujikir hingga 90%, di Sub terus melakukan himbauan termasuk sosialisasi pada para pengusaha angkutan umum yang ada di Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung akan mengawasi pendistribusian beras premium dan stok beras secara umum. Kita ikuti laporan sekannya yang disampaikan Ateb Burhanuddin.
15: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap distribusi beras premium di pasaran menyusul meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kondisi tersebut menyebabkan beras premium mulai sulit ditemukan di sejumlah titik penjualan, terutama di retail modern. Wali Kota Bandung Eparhan mengatakan secara umum stok beras di Kota Bandung masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun untuk kategori beras premium, saat ini terjadi ketidakpastian ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sehingga mempengaruhi ketersediaan di pasar. Menurut Farhan, saat ini terdapat tiga kategori beras yang beredar di masyarakat. Pertama adalah beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP disalurkan oleh Bulog meskipun stok melimpah. Beras SPHP dinilai kurang diminati oleh sebagian masyarakat karena lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri makanan. Kategori kedua adalah beras premium yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat khususnya yang berbelanja di pasar modern dan retail modern. Namun ketersediaan beras premium saat ini dimulai terganggu akibat harga dari distributor yang sudah melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Mohon menjelaskan kondisi tersebut membuat sebagian pelaku distribusi memilih menahan stok hingga pasokan yang masuk ke pasar menjadi berkurang. Dampaknya masyarakat mulai kesulitan mendapatkan beras premium dengan harga yang sesuai ketentuan.
13: Pada saat bersamaan kami pun akan melakukan pengawasan untuk distribusi dari beras premium. Beras itu kita bagi tiga nih sekarang. Ada beras SPHP, ini beras dari Bulog. Ya, stoknya banyak pisan, tetapi kurang peminat karena biasanya SPHP dipakai untuk industri lah, dijadiin lontong, dijadiin kupat tahu dan lain-lain. Kemudian namanya beras premium, ini yang dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat yang biasanya membeli di retail modern.
15: Farhan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di Kota Bandung karena secara keseluruhan stok pangan pokok tersebut masih mencukupi. Pemerintah hanya perlu memastikan distribusi beras premium berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Ia pun berharap langkah pengawasan distribusi dan koordinasi dengan para distributor dapat segera menstabilkan pasokan beras premium di pasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali memperoleh beras sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi kelangkaan maupun lonjakan harga yang berlebihan.
1: Pendengar, sekian warta berita sepekan sore ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Ian Hermawan, selamat sore dan tetaplah bersama kami RRI Bandung. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar sepekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: warga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi mendengar. Dilansir dari RRI.co.id, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berziarah ke makam Presiden ke-4 Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada tanggal 1 Juli 2026 ini. Dilansir dari RRI.co.id, jarak langsung berlangsung di Komplek Pesantren Tube Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu 20 Juni 2026, dan kehadiran Kapolri sekaligus menjadi penghormatan terhadap jasa dan pemikiran Gus Dur bagi bangsa. Setibanya di lokasi, Kapolri disambut pengasuh Pesantren Tube Ireng Kiai Haji Hakim Mahfud atau Gus Kikin. Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan pengalungan surban sebelum rombongan menuju ke arah makam. Masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: RRI Prosa Tegal, informasi dan inspirasi. Saya masih menemani Anda pendengar dalam Cirebon sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ya. Taruhan semua duit gue biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Ja, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gue. Gue rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Ya, pendengar saja, kini kita ikuti Cek Fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, ada berita yang mengatakan diabetes tipe 2 dan tipe 1 bisa disembuhkan tanpa obat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seseorang laki-laki yang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada kaki itu tampak membuat kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa disembuhkan tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa disembuhkan tanpa obat. Menurut dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia mengatakan pasien diabetes tipe 2 atau tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah, sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 ini sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup yang dijalani. Jadi pendengar, diabetes tipe 1 dan 2 bisa disembuhkan tanpa obat adalah hoax. Demikian Cek Fakta kali ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
5: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
4: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
5: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FK UGJ di nomor 08122434 atau 08122434 Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 ekstensi 123.
6: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
5: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, pendengar, informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Ada Mbak Ania Kania yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Senin 22 Juni 2026, di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang, suhu yang tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke studio.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: nebulizer.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 65 hingga 89 yang akan dibacakan oleh Rizky Longolo. Dan untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani anda pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Dan untuk anda yang berada di perjalanan, ayo kita siap-siap menuju musola untuk atau masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kini kita ikuti pengajian Al-Quran.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang like.
3: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon sore ini pendengar. Hari Senin 21 Juni 2026. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat untuk menghemat air untuk hadapi El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat untuk waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Dilansir dari rri.co.id, fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi Indonesia lebih kering dan juga panjang. Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari, mengatakan El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang, yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan. Di antaranya adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya volusi atau polusi. Dampak lain tidak optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air atau PLTA akibat level air waduk yang menyusut, bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Ia menjelaskan berkurangnya curah hujan, terutama umumnya pada periode Juni hingga November 2026. El Nino 2026 ini saat ini telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya, dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi mendengar terkait dengan El Nino yang akan melanda Indonesia dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan tidak pernah menggunakan istilah Godzilla untuk menggambarkan fenomena El Nino. Penegasan ini disampaikan Ketua Tim Katim ya. Katim Kerja Prediksi Bulanan BMKG Supari. Dan menurut Supari, untuk memberikan gambaran tentang intensitas El Nino, BMKG selalu menggunakan istilah yang berstandar internasional yang mudah dipahami. Istilah Godzilla ini bukan merupakan istilah standar dan BMKG tidak pernah menggunakan istilah tersebut. El Nino menjelaskan, Katim sendiri menjelaskan El Nino merupakan fenomena atmosfer global yang disebabkan oleh memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Jadi tidak benar jika ada informasi yang menyebut fenomena El Nino terjadi di wilayah Indonesia. Dan menurut Supari ya, El Nino bukan fenomena yang merambat dan bergerak menuju Indonesia. El Nino ini adalah fenomena yang penyimpangan perilaku Samudra Pasifik. Jadi El Nino terjadi di Samudra Pasifik, oleh karena itu tidak tepat mengatakan kalimat bahwa El Nino terjadi di Indonesia. Jadi El Nino ini dampak dari El Nino ya, dari El Nino ini akan terasa di Indonesia gitu ya. Nah, Indonesia terkena dampaknya gitu. Dan Supari mengatakan dampak dari El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia menjadi kering dan lebih lama gitu. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: teriak doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Ya, mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Iskandar Zulkarnain akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Dan sebelumnya kita akan mengikuti Warta Berita Nasional melalui RRI Pro 3. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah. Wow.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi

0: dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan Permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
0: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
2: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk digunakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
0: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Tuemberua.
5: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar Rp48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara Rp20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
4: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama-sama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
4: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
4: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten

0: 9.177.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Itu memang tetap kita

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikinlah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Paisan menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faizal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86 ribu jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Dan yang lama kita keluarga untuk kita kurang lebih 2 hari.
7: Jadi kita sudah merasakan
8: suasana di
7: selama ini insya Allah tidak ada kendala karena kita kan diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sedda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi ya, laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
12: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, selamat malam dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami langsung hadirkan mimbar agama Buddha yang hari ini akan bertemakan tentang Trisuci Waisak ya. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ya, pendengar, untuk mimbar agama Buddha malam hari ini dengan tema Trisuci Waisak akan disampaikan oleh Romo Toto Sutanto. Selamat malam, Romo.
1: Selamat malam.
0: Baik, silakan Romo untuk menyampaikan mimbar agama Buddha. Silakan Romo untuk menyampaikan mimbar agama Buddha.
1: Terima kasih, selamat malam kepada pendengar RRI. Kita jumpa lagi dalam acara mimbar agama Buddha. Sebelumnya mari kita beranjali memberi hormat kepada guru agung kita Sang Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Magana tahangiko seto sacanang caturo pada wirago seto damana dwipadananca cakkuma. Di antara semua jalan, jalan utama berunsur delapan adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, empat kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua fenomena atau kondisi, keadaan tanpa nafsu atau nibbana adalah yang terbaik. Di antara semua makhluk berkaki dua, ia yang memiliki mata batin atau Buddha adalah yang terbaik. Dhammapada Sair 273. Tema hari ini adalah Trisuci Waisak. Hari besar Trisuci Waisak selalu diperingati umat Buddha setiap tahun, tidak hanya di tempat-tempat kota-kota kecil maupun kota-kota besar, tapi dirayakan di seluruh dunia. Hari besar Trisuci Waisak mempunyai petunjuk atau pelajaran bagaimana umat Buddha dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar. Trisuci Waisak itu memperingati tiga peristiwa agung. Yang pertama, adalah kelahiran Sang Buddha. Bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan yang mulia. Kita lahir untuk mengembangkan kebaikan, melatih diri, mengendalikan hawa nafsu, mengembangkan cinta kasih untuk diri sendiri, orang lain, serta menghargai kehidupan ini untuk setiap makhluk hidup. Kelahiran Sang Buddha di Taman Lumbini sekitar tahun 623 SM menurut tradisi Buddha. Sang Buddha lahir dari bayi yang kecil merupakan seorang bodhisattva. Bodhisattva yang mempunyai parami yang cukup. Apa itu parami? Parami adalah kesempurnaan yang dikembangkan oleh calon Buddha. 10 parami itu antara lain yaitu 1, dana. atau kemurahan hati, memberi bantuan pada waktu, tenaga atau materi kepada orang lain yang membutuhkan. Manfaatnya mengurangi sikap kekikiran, menumbuhkan kasih sayang, dan mempererat hubungan sosial. Yang kedua, sila atau moralitas. Menjaga perilaku sesuai ajaran Buddha, memberi manfaat, hidup lebih tenang, dipercaya orang lain, dan terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga adalah nekhama, pelepasan atau kesederhanaan. Melepaskan keterikatan dan hawa nafsu yang memberikan manfaat pada batin lebih damai dan tidak mudah dikuasai keinginan. Yang keempat yaitu panya atau kebijaksanaan, memahami kebenaran dan melihat sesuatu sebagaimana adanya, yang memberi manfaat bagi kita untuk mengambil keputusan yang tepat, mengurangi kebodohan. Yang kelima yaitu wirya atau semangat, gigih dalam melaksanakan kebajikan, menghindari kejahatan, manfaatnya meningkatkan disiplin dan keberhasilan dalam hidup. Yang keenam yaitu kanti, kesabaran, mampu menahan diri dalam menghadapi suatu kesulitan. Manfaatnya mengurangi kemarahan, menciptakan keharmonisan. Yang ketujuh adalah sacca atau kejujuran, berkata dan bertindak sesuai kebenaran. Manfaatnya mendapat kepercayaan dan membangun integritas diri. Yang kedelapan adalah aditana, tekad yang kuat, keteguhan dalam mencapai tujuan yang baik. Manfaatnya tidak mudah menyerah dan mampu mencapai suatu cita-cita yang diinginkan. Kesembilan adalah meta, yaitu cinta kasih universal, mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk. Manfaatnya mengurangi kebencian dan menciptakan kedamaian. Yang kesepuluh adalah UPK atau parami, yaitu bersikap tenang dan tidak memihak. Manfaatnya tetap damai dalam kehidupan, baik suka maupun duka, dan berpikir dengan jernih. Contoh dana adalah dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu dana yang pertama adalah dana berupa materi, seperti pemberian uang, pemberian makanan, pemberian pakaian. Yang kedua adalah dana tubuh, misalnya melalui donor darah. Berdana mata, bisa juga berdana jantung. Yang ketiga adalah dana untuk kehidupan diri sendiri, mengorbankan dari diri sendiri. Dana ketiga inilah yang sering dilakukan oleh Sang Buddha untuk menolong orang sampai mengorbankan diri sendiri. Sudah tentu ini dapat kita baca melalui jataka yang menceritakan kehidupan mengenai Sang Buddha. Peristiwa kedua adalah pencerahan sempurna. Di bawah pohon bodhi, Sang Buddha menemukan penerangan sempurna. Beliau membuktikan bahwa setiap orang dapat membebaskan diri dari kebencian, dosa, dan kebodohan batin. Siddhartha mencapai kebudayaan di bawah pohon bodhi pada usia 35 tahun. Beliau memahami hakikat kehidupan dan menemukan jalan menuju berakhirnya penderitaan. Yang ketiga adalah parinibbana, mengajarkan ketidakkekalan yang terbentuk akan berubah. Tidak ada yang abadi. Jadi, gunakanlah waktu yang ada untuk menanam jasa kebajikan, menyebarkan kasih sayang, dan mengembangkan batin. Peristiwa Parinibbana, di kursi Sang Buddha, di kursi Nara pada usia 80 tahun. Peristiwa ini menandai berakhirnya kehidupan jasmani Buddha dan terbebas sepenuhnya dari siklus kelahiran dan kematian. Secara umum, petunjuk atau petunjuk dari Waisak adalah bagaimana kita mengembangkan parami tersebut, baik melalui moralitas, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Berbagi kepada yang membutuhkan, bukan hanya materi, tapi juga berupa tenaga, senyum, dan perhatian. Kelahiran mengajarkan harapan dan potensi kebaikan dalam setiap manusia. Pencerahan mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dan usaha untuk mengatasi penderitaan. Parinibbana mengajarkan ketidakkekalan serta pentingnya menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Waisak adalah sebuah renungan dan ajaran bagi kita. Bagaimana kita merubah tingkah laku kita dalam praktek sehari-hari untuk membawa kebaikan bagi sesama manusia. Proses dalam tingkah laku dan perbuatan itulah yang penting, yang mengubah kita dari hal yang tidak baik menjadi baik. Waisak baru saja kita lalui pada tanggal 31 Mei 2026, Hari Raya Waisak. Sedangkan di Cirebon kita merayakan Waisak pada tanggal 6 Juni 2026 di Wihara Dewi Las Asi bersama-sama dengan umat Buddha lainnya. Ketiga peristiwa ini menjadi refleksi untuk umat Buddha untuk mengembangkan sila atau moralitas, samadhi atau konsentrasi, dan panya atau kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dengan mengembangkan 10 paramita, kita dapat membentuk karakter yang luhur, hidup lebih bahagia, harmonis dengan sesama, serta semakin dekat pada tujuan akhir ajaran Buddha, yaitu terbebas dari penderitaan dan mencapai kebijaksanaan sejati. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE /2026. Semoga cahaya Waisak yang kita nyalakan di dalam hati kita, kita pancarkan kepada dunia dan sekitar kita, membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Demikian Trisuci Waisak yang dapat saya jabarkan. Terima kasih, Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu.
0: Baik, terima kasih Romo sudah menyampaikan mimbar agama Buddha malam hari ini dengan tema Trisuci Waisak. Selamat beristirahat, selamat malam Romo Toto Sutanto.
1: Ya.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Ya, terima kasih.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, kini saatnya kami hadirkan lagu-lagu dalam campur sari malam hari ini. Dan mungkin nanti akan ada rekan saya Popian Alwan, saya akan menemani Anda di campur sari malam hari ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
4: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
4: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, Anda masih akan terus menikmati lagu-lagu campur sari di malam hari ini yang kami persembahkan melalui Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti pada pukul 23 kita juga akan menghadirkan siaran langsung ya Piala Dunia 2026 pertandingan fase Grup H Spanyol versus Arab Saudi yang nanti akan berlangsung di Stadion Atlanta. Baik, pendengar, kita kembali menikmati lagu-lagu campur sari selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menghadirkan lagu-lagu campur sari di malam hari ini. Dan untuk lagu-lagu campur sari kami hadirkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti ya. Untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat, kami akan terus temani Anda. Dan juga untuk yang sekarang ini sedang menikmati hari liburnya, selamat berlibur ya. Baik, kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya. Sesaat lagi akan ada Niken Salindri ya, Layang Tresno.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih.

bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu campur sari selanjutnya. Dan masih ada waktu ya untuk lagu-lagu campur sari kami hadirkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: kayuhaning ati. Mugi katetepno jan mugi nilih kang amangku negari Sang Noto Bumi Ngawiyati.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita akan dengarkan bersama mini drama, kali ini dengan judul Rinjani, produksi RRI Jakarta.

0: Ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung Ibu.
0: Aku lapar, Ibu. Masih ada gorengan gak ya, Bu?
1: Nih, Ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, Bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah,

0: Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, Bu.
0: Boleh, tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, Bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu, ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki kepulauan dan warga masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Atas dasar inilah, sebagai negara, kita harus memiliki ketahanan dan pertahanan yang kuat. Tentu yang namanya ketahanan dan pertahanan itu ukurannya bukan hanya pada alutsista kita, persenjataan kelengkapan tempur kita, tapi itu harus dijawab oleh nurani dan tekad serta semangat seluruh warga bangsanya, bahwa ketika bicara bela negara, itu adalah tanggung jawab seluruh warga bangsanya. Ketahanan bangsa ini harus diciptakan. Pertahanan bangsa ini harus dikuatkan. Karena seiring dengan dinamika dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta persinggungannya dengan saudara-saudara di dunia ini, maka tentu saja perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan politik, dan perbedaan kepentingan akan selalu bisa memicu dan mengganggu kebersambungan hidup kita. Tentu dengan menjaga ketahanan dan pertahanan, dengan keterlibatkan seluruh warga masyarakat yang dulu konon diistilahkan dengan konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu akan bisa menjadi modal utama untuk bersama-sama maju dan bareng-bareng bergerak menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar kita akan bisa menuju negara yang adil dan berdaulat, makmur, dan tentunya juga memiliki posisi yang terbaik dan bisa dicintai oleh seluruh anak bangsa dan seluruh warga masyarakat dunia.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, Bringer, kita lanjutkan kembali Cirebon malam ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026 ya. Dan saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Sekali lagi kami ingatkan, Bringer, bahwasanya nanti pukul 23 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup H antara Spanyol versus Arab Saudi yang nanti akan berlangsung di Stadion Atlanta ya. Oke, kita nikmati lagi lagu-lagu selanjutnya, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: sekarang atau tidak.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita menuju ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026, pertandingan fase Grup H antara Spanyol versus Arab Saudi yang disiarkan langsung di, ya akan dilaksanakan langsung di Stadion Atlanta.

pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana lepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain. Lepaskan umpan. Dia akan mati. Berbahaya. Namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau bangkisan pertahanan dari Arab Saudi. Tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi. Ada 14 juga kerjasama di sana. Pemain dari Spanyol, Aimé Laporte yang juga membantu ke depan tadi. Upaya dari Spanyol membantu serangan.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Senin tanggal 22 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini Senin 22 Juni 2026 yang tentunya bisa Anda dengarkan ya melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami ya melalui 91,4 FM. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan kali ini bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Nadia Samara dan juga Gani sebagai penata teknik yang akan membersamai Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam sajian Cirebon pagi ini. Dan tentunya juga bersama teman-teman di Pemancar Waru ya, kami akan hadirkan beragam informasi terbaik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi hari ini. Dan juga pendengar, pastinya Anda juga bisa menyaksikan langsung ya sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah dan juga Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Selamat pagi, selamat memulai hari. Doa dan tentunya harapan kita semua ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya juga keberkahan dan kelimpahan rezeki, kita juga selalu berharap ya

hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama Mutiara Pagi. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Netunebi.
1: Dari kawasan Jalan Brigjender Sono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan mohon maaf hingga sampai dengan saat ini kami belum bisa tersambung dengan Bapak Kiai Haji Aminuddin ya, di mana seyogianya beliau akan bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi. Tapi kami masih akan terus berusaha untuk terus bisa tersambung dengan beliau. Sementara itu pendengar, dari republika.co.id, Badan Wakaf Al-Quran ini kembali menunjukkan komitmennya ya untuk menghadirkan Al-Quran hingga ke berbagai pelosok Indonesia melalui program distribusi Al-Quran Wakaf di Kalimantan Timur. Dan pada distribusi tahap pertama yang akan dilaksanakan pada 17 Juni 2026, sebanyak 40.000 Al-Quran disalurkan dari target total 100.000 Al-Quran untuk wilayah Kalimantan Timur. Iya pendengar, dan Al-Quran ini akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ini juga dilakukan penyerahan simbolis ya Al-Quran Wakaf oleh CEO dari BEWA sendiri, yaitu Ihsan Salam, kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur Insinyur Haji Seno Aji MSI. Di mana dalam sambutannya, Wakil Gubernur ini menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan dalam mendukung kebutuhan Al-Quran bagi masyarakat Muslim di Kalimantan Timur. Menurutnya, keberadaan Al-Quran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan serta memperkuat nilai-nilai Islam di tengah masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini ya, di Senin 22 Juni 2026. Seperti biasa juga, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231-8493259 atau 0231-486374. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Dan alhamdulillah juga sudah tersambung melalui line telepon WhatsApp kami, guru kami, narasumber kami, Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Quran Cikalahang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik ya Pak Kiai?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang merencanakan anak-anak soleh. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmati rabbika 'abduhu Zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Al Fakir bisa menyampaikan kembali Mutiara Pagi. Pagi ini adalah judulnya tentang bagaimana sebuah keluarga untuk mendapatkan anak-anak yang soleh. Bahwasanya anak-anak kita adalah perhiasan dalam kehidupan kita. Tentunya orang tua menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, bagaimana resepnya? Resep ingin mendapatkan anak-anak soleh, yang pertama adalah tentunya merencanakan lebih awal ya, lebih terdahulu merencanakan bagaimana supaya pasangan suami istri itu mendapatkan daripada anak-anak yang cerdas ya. Karena anak-anak yang cerdas ini akan cepat menerima daripada pendidikan ya, baik itu pendidikan agama atau pendidikan yang lainnya. Karena anak-anak soleh itu tidak cukup dengan dibiarkan saja gitu ya. Tidak cukup dengan diberi makan, diberi sandangan, diberi motor, mobil, tidak cukup. Tetapi anak-anak yang soleh adalah membutuhkan daripada pendidikan agama, kemudian pelatihan-pelatihan tentang akhlak gitu ya, praktek-praktek ibadah dari mulai kecil, sehingga sudah dewasa membiasakan menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang pertama, pasangan suami istri itu harus banyak berdoa kepada Allah ya. Sebagaimana Nabi Zakaria ketika umurnya sudah tua, beliau belum mendapatkan daripada anak soleh. Idna darabbahu nida'an khafiya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanati imra'ati 'aqira fa hab li min ladunka waliya." Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal diriku seorang yang mandul. Maka anugerailah aku seorang anak-anak di sisimu. Ya, inilah ya. Jadi Nabi Zakaria itu sudah tua, sudah 80 tahun, istrinya sudah 70 tahun. Secara medis itu tidak akan terjadi punya anak gitu ya. Tetapi dengan sungguh-sungguh beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin punya anak, tetapi tidak mungkin. Kenapa? Karena tulang-tulangku sudah tua. Yarithuni yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya." Karena sesungguhnya anak adalah pewaris daripada perjuangan bapaknya, perjuangan daripada ibunya, ya. Tentunya kalau para nabi mungkin ya kewajib gitu ya. Kita mau mempunyai cita-cita gitu ya, mempunyai anak-anak yang soleh, paling tidak itu untuk memperjuangkan apa istilahnya agamanya gitu ya, yaitu diantaranya menanamkan daripada pendidikan dasar kepada anak-anak kita, yaitu tentang agama gitu ya. Yarithunu wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria dikabulkan dengan diberi daripada anak laki-laki yang namanya Yahya. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak itu ya sebuah apa istilahnya anugerah dari Allah yang sangat besar. Oleh karena itu, mari kita arah-arahkan. Mari kita arahkan anak-anak kita kepada pendidikan yang apa istilahnya yang bisa menunjang dunia dan akhiratnya ya. Sekarang orang tua kita sedang dihadapkan dengan daripada pendidikan gitu ya, pendidikan selanjutnya SD ke MTs, MTs ke aliyah. Kenapa? Karena memang pendidikan itu penting ya. Pendidikan itu sebagai modal dasar daripada kemajuan manusia gitu ya. Bagaimana? Karena dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat harkat derajat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, bagaimana caranya anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh? Yang pertama tentunya doa dari orang tua kita ya. Ketika anak-anak kita masih dalam kandungan gitu ya, maka di dalam tradisi NU itu kalau 4 bulan anak-anak jalan soleh, kalau 7 bulan namanya 7 bulan gitu ya. Kemudian setelah lahir diazani diqomati. Setelah itu anak-anak kita juga dibiasakan dibawa ke masjid gitu ya, dibawa ke majelis ta'lim, dibawa kemana-mana supaya anak-anak kita itu terbiasa berbuat kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam syariat Islam ya, anak-anak kita itu kalau sudah menginjak umur 7 tahun itu harus disuruh sholat, harus belajar sholat gitu ya. Maka di Indonesia ini luar biasa, ada pendidikan PAUD ya, pendidikan TK, kemudian langsung ke MI, kemudian langsung ke MTs, aliyah, itu bagus sekali ya. Itu menjadi anak-anak itu. Nah, penting lagi akan menjadi alim gitu, menjadi orang yang pintar agama gitu. Karena memang tidak cukup ya, tantangan sekarang ini berat gitu ya, lebih menantang gitu. Oleh karena itu, bagaimana anak-anak kita juga di samping dia menjadi anak yang soleh, juga menjadi anak yang alim gitu ya. Alimun fid din salihun fil amal. Dibekali dengan ilmu pengetahuan agama yang kuat, kemudian juga dibekali dengan pengetahuan umum, life skill yang kuat ya, agar anak-anak kita begitu dewasa bisa menjaga diri dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan ya dua line telepon kami di 0231486374 atau di 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249515. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik Pak Kiai, sambil kita menanti yang akan bergabung di line telepon kita, kita sapa dulu ya, ini untuk yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ini dari tanpa nama Pak Kiai, dari 0859-5637 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu. Izin bertanya Pak Kiai, bagaimana mewujudkan anak yang soleh-soleha di tengah tantangan hidup yang semakin berat Pak Kiai? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mangga Pak Kiai, silahkan.
1: Iya, yang seperti saya katakan tadi, bahwa pendidikan agama dan lingkungan itu juga lebih dominan ya, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Maka lingkungan yang sehat sekarang itu tidak ada lain kecuali pesantren. Jadi bagaimana anak-anak kita tamatan SD itu harus dimasukkan ke pesantren. Karena kalau sudah SD, ya tamat SD itu sudah menginjak dewasa gitu ya. Nah, kalau saat ini kan lingkungan kita sudah tidak sehat ya. Orang tua lepas dari anaknya satu jam aja, anak-anak kita sudah nongkrong di game, nongkrong di internet, sehingga anak-anak kita tidak terkontrol lagi. Maka itu akan membuat dampak buruk bagi kehidupannya. Oleh karena itu masukkan ke pondok pesantren ya, karena pesantren itu sudah agamanya, pendidikannya sudah komplit gitu ya. Pagi sekolah umum, siang ngaji apa istilahnya, pengajian agama gitu ya, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Kemudian malam harinya juga kan ada pendidikan apa diniyah gitu ya, pemantapan ketika siang hari dimantapkan di malam hari. Ya kalau tidak di pesantren sekarang agak susah gitu ya. Agak susah sekali mendidik anak-anak kita di luar pondok pesantren karena terlalu berat.
0: Baik. Nah, ini memilih pesantren juga kan bukan satu hal yang mudah gitu ya Pak Kiai ya. Bagaimana kemudian kita bisa memilihkan pesantren yang tepat untuk anak-anak kita ini Pak Kiai?
1: Ya, pesantren sekarang sudah menjamur ya, sudah banyak banget. Ya. Oleh karena itu orang tua juga harus hati-hati. Ya, sekarang banyak pesantren-pesantren yang harganya mahal, tapi di sananya cuma main-main saja gitu ya. Oleh karena itu carilah pondok pesantren NU gitu ya, yang berbasis NU, yang ulama sudah jelas, sanadnya sudah jelas, pesantrennya sudah jelas gitu ya. Sehingga anak-anak itu sudah bisa diarahkan kepada pendidikan yang baik. Karena di pesantren kita ya, itu anak-anak itu baru melihat kiainya saja itu sudah pendidikan, belum ngaji ya, baru melihat kiainya, baru melihat mukanya kiainya saja itu sudah dapat berkah gitu. Itu kata orang-orang NU kalau begitu. Baik. Jadi kadang anak-anak kita di pesantren tuh nggak begitu rebekel ngaji sekolah, begitu pulang dia bisa gitu.
0: Masya Allah, iya ya Pak Kiai. Alhamdulillah
1: semua dapat manfaat.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari.
0: Iya Bu Indra, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Mangga silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Aminuddin.
0: Waalaikumsalam. Mungkin Pak Kiai nggak bisa mendengar Bu Indra ya Pak Kiai ya?
2: Oh begitu ya.
0: Iya karena tersambung karena melalui WhatsApp Pak Kiai.
2: Iya.
1: Telepon ya.
0: Betul.
1: Kalau telepon biasa kan biasa, 60 saya kan bagus kemarin tuh bagus.
0: Iya, ini karena ini menelpon pakainya melalui line WhatsApp, jadi pakai tidak bisa mendengar suara penelpon kita. Mangga, silakan Bu Indra nanti disampaikan.
2: Iya. Ibu hanya ingin bertanya tentang hadis riwayat yang sangat terkenal itu Mbak Isma. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan atas fitrah atau kesucian agama yang sesuai dengan naluri, sehingga lancar lidahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi sepertinya kalau untuk merencanakan anak yang soleh, yang paling diminta tanggung jawabnya adalah orang tuanya, karena anak merupakan amanah. Bagaimana pendapat dari Pak Kiai?
0: Ya.
2: Terima kasih Mbak Isma.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Indra. Iya Pak Kiai, ini Bu Indra menanyakan kaitan tentang hadis riwayat yang menerangkan bahwa setiap anak ini dilahirkan dengan segala kesuciannya. Ini mudah-mudahan Isma tidak salah begitu ya mengambil dari intisari yang disampaikan Bu Indra, karena sesungguhnya ini yang akan menjadikan anak menjadi Yahudi dan seterusnya ini adalah orang tuanya. Nah ini bagaimana nih Pak Kiai yang dimaksud dalam hadis riwayat ini, apakah memang menjadi tanggung jawab orang tua sepenuhnya begitu Pak Kiai atau seperti apa? Mangga Pak Kiai.
1: Ya jadi anak-anak memang kewajiban pertama itu orang tua gitu ya, tetapi kan di dalam agama Islam juga bisa diwakilkan gitu. Maka ketika orang tua itu sibuk, maka kita wakilkan ke para kiai, para ustad, gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini, yang mendidik anak-anak kita bukan para kiai ustad saja. Sekarang ada pemerhati anak-anak, gitu loh. Komisi perlindungan anak, nah itu ya bagus itu. Jadi harus dilibatkan, gitu ya. Bukan hanya sekedar pendidikan pesantren, juga dilibatkan juga daripada pemerhati anak, gitu ya. Kemudian pendidikan life skill, pendidikan olahraga di pesantren ya sudah diadakan seperti itu. Oke, jadi kita sebagai masyarakat juga harus bisa sama-sama mengawasi lah gitu.
0: Oke, berarti
1: pesantren kita awasi santrinya gitu.
0: Berarti ya? Memang yang membentuk itu benar orang tuanya dulu berarti Pak Kiai ya sebagai dasarnya begitu ya.
1: Karena ibu, kenapa disebut ibu? Ibu itu kan bahasa Arabnya um. Um itu adalah imam. Jadi pertama kali sebagai imam manusia ya ibu itu, anak-anak kita kan dekat dengan ibu gitu, yang mengarahkan gitu ya. Maka ketika anak-anak kita itu sukses, maka kita lihat ibunya itu sebenarnya yang mengarahkan gitu.
0: Oke, baik.
1: Ya, penting gitu ya. Oke.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya coba kita kembali sapa lagi pendengar yang sudah tersambung. Oke. Bisa kembali dicoba pendengar, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon ya di 0231 8493259 atau 0231 486374. Kita kembali sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik, sepertinya ada sedikit kendala. Kita kembali sapa yang sudah berkirim WhatsApp-nya Pak Kiai di 081324951935. Ada dari Pak Soleh di Palimanan, Pak Kiai. Assalamualaikum, Pak Kiai. Dalam membentuk anak-anak yang soleh-solehah, apakah memilih pasangan hidup yang baik juga merupakan bagian dari perencanaan untuk memiliki anak yang soleh-solehah? Terima kasih untuk penjelasannya. Mangga, Pak Kiai. Silakan.
1: Ya betul. Ya bibit itu kan menjadi penting gitu ya. Kita aja kalau menanam padi, kalau bibitnya nggak begitu berkualitas, ya kurang bagus gitu. Maka carilah bibit yang berkualitas, perempuannya yang solihah, ahli ibadah gitu ya. Kemudian keturunannya siapa? Ya keturunan juga mempengaruhi itu ya. Walaupun banyak juga orang-orang dari kalangan-kalangan kalangan pinggiran, anaknya cerdas-cerdas gitu loh, ya. Tetapi ya kita harus mengawalinya dari pernikahan itu, ya. Kita cari bibit yang benar gitulah. Makanya dalam hadis Nabi kan, tungkahul mar'atu li arba'in, nikailah perempuan itu karena empat. Satu, li jamaliha, karena cantiknya, karena keturunannya, karena agamanya, dan karena hartanya gitu loh ya. Jadi kalau apa istilahnya memilih perempuan, ya itu tadi yang empat itu tadi, kalau kumpul empat kan gitu. Maka anaknya juga akan mudah diatur gitu.
0: Amin.
1: Kalau keturunannya orang-orang yang tidak baik, anaknya kon ngaji ya balik maning gitu kan. Pon pesantren malah minggat. Karena memang keturunannya keturunan orang tidak baik misalnya ya, keturunan tukang mabok, bergajul, anaknya suruh pesantren minggat gitu. Nah, itu kan banyak terjadi seperti itu. Oke, itu aja semua, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Kembali kita sapa yang sudah masuk di line telepon 59. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Wabarakatuh.
0: Oh, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Subang ya?
3: Iya, betul. Ini biasa Pak Kasmo.
0: Mangga, silakan. Alhamdulillah, mangga.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kasmo, silakan.
3: Iya, mohon maaf Pak Kiai, mau tanya, ada kata disebut guru, ratu, tua, karo. Guru yang memberi ilmu, ratu yang biasa mengurus negara, tua ibu bapak, ibu bapak, karo batur. Nah ini bagaimana secara islami gitu.
0: Baik.
3: Secara islami
0: iya.
3: Guru, ratu, tua, karo gitu. Bagaimana itu semua namanya sejati menyembah, tapi kalau enggak islami enggak benar gitu.
0: Baik.
3: Tapi cara bagaimana islami gitu. Begitu aja menyesnya, mohon maaf.
0: Iya. Baik. Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai izin menyampaikan kembali, ini pertanyaan dari Pak Kasmo di Subang. Ini ada kata-kata guru, ratu, tua, dan juga karo nih. Ini bagaimana pandangannya menurut Islam nih Pak Kiai, kaitan tentang kata-kata tadi katanya Pak Kiai. Mangga silahkan.
1: Apa itu?
0: Guru, ratu, tua, di sini ibu dan bapak, kemudian karo itu teman. Ini bagaimana kaitannya atau pemahamannya dalam Islam katanya Pak Kiai? Mangga silakan.
1: Oh iya, nah, itu kan tadi saya katakan bahwa untuk mendidik anak-anak kita itu kan perlu lingkungan yang baik gitu ya. Nah, lingkungan yang baik juga harus ada yang mengontrol, harus ada yang mengawasi gitu ya. Ya tentunya orang tua kita juga, guru-guru kita juga. Ya semuanya terlibat, bahkan sekarang makan ada pemerhati anak-anak gitu. Ketua komisi anak perlindungan anak itu juga penting dilibatkan tuh dalam setiap hal itu ya. Karena memang zaman sekarang ini lebih dahsyat godaannya ya, lebih ngeri lagi gitu loh. Banyak guru-guru memperkosa muridnya gitu kan. Begitu juga di sekolah tidak sedikit anak-anak yang sudah parabola, ngejebel tehela, itu kan sudah rusak gitu ya. Oleh karena itu juga orang tua kita harus sering menanyakan anak-anak perempuannya itu ya, jangan sampai dibiarkan saja, harus dikontrol gitu loh. Kalau main HP kayak dikontrol HP-nya, ada gambar apa, ada film apa kan gitu. Itu penting juga gitu ya. Jadi semuanya harus terlibat gitu ya, semoga supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Oke, itu aja, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kita kembali sapa pendengar lagi yang sudah bergabung di WhatsApp kita, ada Bu Ami nih Pak Kiai yang ada di Cedeng. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana cara mengenalkan anak-anak kita pada Al-Quran sejak usia dini tanpa membuatnya merasa tertekan? Terima kasih Pak Kiai.
1: Ya kita buat aja anak-anak ini senyaman mungkin gitu ya untuk belajar Quran gitu loh. Sekarang kan sudah banyak metode itu, metode kalau dulu kan ada metode Iqra, Qiraati itu kan, itu juga bagus itu. Jadi memperkenalkan huruf-huruf Al-Quran tapi dengan bahasa syair kan bisa sekarang tuh ada tuh. Bahasa-bahasa aa, baba, ta, nah, itu ada ya. Pokoknya ada lah sekarang itu. Apa istilahnya, metode-metode yang membuat anak-anak kita itu senang gitu. Kalau kita kan zaman dulu kan pakainya kan abad tahun terus apalagi aenakum ya banyak lah gitu ya. Sekarang mah sudah disingkat sekarang mah.
0: Baik, jadi sekarang lebih banyak lagi metode pembelajarannya yang bisa kita pilih lebih begitu ya Pak Kiai ya. Oke.
1: Sekarang kota-kota besar tuh banyak TK, TPQI yang sudah membuka pendidikan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan tidak jenuh, itu banyak sekarang. Yang penting ada niat aja orang tuanya.
0: Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma baru masuk nih pada
0: iya. Baik, Bu Reni iya. Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Mangga silakan.
4: Tapi mau bertanya, tadi memang orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, tentunya dengan diantaranya dengan pesantren. Pertanyaannya mungkin hanya sekedar ingin tahu, apakah di zaman Nabi dahulu adakah putra-putra Nabi yang mungkin tidak nurut gitu sama orang tuanya, atau mungkin itu sebagai ujian dari Allah? Nah, adakah karena kita sebagai umatnya kan ada aja ya yang sudah dipesantrenkan, tapi tetap anaknya katanya ada gitu, sudah keluar dari sana malah terbawa lingkungan, malah semakin apa ya, karena pergaulan gitu sampai orang tuanya susah, nangis ngajarin anaknya untuk kembali ke sholat aja susah, malah bisnis yang gak benar, uangnya juga kabur. Nah itu zaman Nabi tuh ada gak tuh anaknya yang mungkin tidak nurut sama orang tuanya, terutama anaknya Nabi siapa gitu.
0: Baik.
4: Mau dicontohkan. Terima kasih Pak Isma, itu
0: baik.
4: Aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai izin kembali menyampaikan pertanyaan dari Bu Reni di Plumbon ini. Kalau sekarang itu kan ya seperti yang kita pahami, ada anak-anak yang memang kita sudah usahakan, sudah sekolahkan di pesantren, tapi tetap aja gak nurut gitu Pak Kiai, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, apakah dulu di zaman para nabi juga ada begitu Pak Kiai, anak-anak para nabi yang juga seperti itu, dan mungkin bisa dicontohkan siapa katanya Pak Kiai nabinya? Mangga silahkan.
1: Oh, kita tuh punya itu.
0: Ya,
1: ya. Halo, gimana?
0: Pak Kiai.
1: Gimana?
0: Oke, baik. Tadi Bu Reni menanyakan nih Pak Kiai, kita kan kadang sudah berusaha dengan sebaik mungkin begitu ya, menyekolahkan anak dengan baik, bahkan sudah masukkan ke pesantren, tapi tetap aja nih gak nurut nih Pak Kiai. Nah, dulu apakah di zaman Nabi juga ada Pak Kiai, anak-anak para Nabi yang bisa dibilang tidak nurut gitu, atau menentang orang tuanya? Mungkin bisa dicontohkan anaknya Nabi siapa begitu katanya Pak Kiai, mangga silahkan.
1: Oh iya, ya itu kan ada anaknya Nabi Lut, ya Nabi Nuh itu kan, Kanan. Ya tapi kan sedikit gitu ya. Satu contoh lah, anaknya Nabi Adam juga kan enggak. Ada yang jurusannya baik, ada yang jurusan tidak baik gitu kan. Ada Habil Qabil itu kan. Jadi ya karena ada surga dan neraka, ya ada seperti itu gitu. Tapi kan kita masa mau jadi bagian neraka kan gitu. Betul tidak?
0: Baik. Jadi memang sudah ada contoh.
1: Jadi semaksimal mungkin lah anak-anak kita dididik supaya menjadi orang baik, paling tidak bisa memimpin dirinya sendiri gitu loh. Ya, bisa apa istilahnya, bertanggung jawab pada dirinya sendiri gitu loh. Bertanggung jawab kepada Tuhannya, kepada lingkungannya, kepada orang tuanya. Nah, itu bagaimana anak-anak kita supaya punya tanggung jawab seperti itu, baru itu ciri orang-orang yang baik gitu. Jangan hawa nafsu yang diikuti gitu, mengikuti zaman, mengikuti pergaulan. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi pendidikan itu ya harus bisa bagaimana anak-anak kita itu kira-kira punya mindset bahwa kita hidup ini harus bertanggung jawab kepada Allah, kepada orang tuanya juga kan gitu, kepada masyarakat juga. Nah, itu baru itu prinsip anak yang soleh seperti itu.
0: Baik, baik Pak Kiai, ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi, mangga sebagai penutup Pak Kiai.
1: Ya, kami menghimbau kepada para orang tua ya, sekarang ini penting, saat-saat momen penting sekarang ini, masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren ya. Kalau ada yang dekat di rumah kita ya bawa boleh ya, tetapi kadang kalau pesantrennya dekat, pulang lagi, maka kalau punya uang besar, uangnya cukup, didaftarkan ke pesantren yang jauh gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sekarang pesantren kan menjamur gitu ya, tapi hati-hati pesantrennya yang kira-kira sanadnya jelas, kiainya jelas gitu ya, dan alumninya juga jelas gitu loh. Seperti pesantren saya ini Darul Quran, walaupun ya berada di apa istilahnya kampung, tapi setiap tahun kan bisa menelurkan anak hafal Al-Quran gitu ya, bisa baca kitab kuning, ada yang hafal 5 juz, 10 juz. Itu cari pesantren ya, sudah ada buktinya, alumninya gitu. Ya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Sehat-sehat selalu, makin sukses ya Pak Kiai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, Bapak Kiai Haji Aminuddin, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang Kabupaten Cirebon, bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Dan sekaligus juga kami akhiri sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sajian Mutiara Pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sudah bersama kami dalam

Masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 6, kami akan hadirkan berita daerah untuk Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga.
2: Terus lebih terbuka aja, menyampaikan pendapat itu kan diperbolehkan gitu. Jangan merasa minder aja. Masih banyak kok yang membutuhkan teman-teman, energi teman-teman muda.

0: Muda bangun pertemanan sehat melalui aktivitas positif. Peer Counseling membantu difabel membangun kepercayaan diri dan penerimaan diri. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Karang Taruna Kota Cirebon dorong anak muda bangun pertemanan sehat melalui aktivitas positif.
1: Terus lebih terbuka aja menyampaikan pendapat itu kan diperbolehkan gitu. Jangan merasa minder aja.
2: Upaya membangun lingkungan pertemanan yang sehat di kalangan remaja terus didorong Karang Taruna Kota Cirebon melalui berbagai kegiatan kepemudaan di bidang olahraga dan kesenian yang melibatkan generasi muda di tingkat kelurahan. Ketua Karang Taruna Kota Cirebon, Rian Habisaputra, mengatakan persahabatan yang tulus dapat dilihat dari adanya perhatian antar teman tanpa kepentingan tertentu serta minim perilaku atau perbincangan negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan remaja.
1: Kalau menurut saya persahabatan yang tulus itu ya yang gak modus lah bahasanya ya. Lebih sering memberikan perhatian kepada teman sebayanya gitu, terus lebih jarang kita mendengar omongan-omongan dari yang lain gitu, maksudnya omongan-omongan negatif lah. Untuk anak muda ya lebih peduli gitu, terutama di bidang kesenian gitu, terus lebih terbuka aja menyampaikan pendapat itu kan diperbolehkan gitu, jangan merasa minder aja. Masih banyak kok yang membutuhkan teman-teman energi teman-teman muda.
2: Rian menambahkan, Karang Taruna Kota Cirebon saat ini tengah fokus pada proses regenerasi pengurusan, namun kegiatan pembinaan olahraga dan kesenian tetap berjalan melalui kelompok-kelompok binaan di berbagai kelurahan. Menurutnya, keterlibatan anak muda dalam kegiatan positif menjadi cara untuk membangun karakter, memperluas pergaulan yang sehat, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon kembali menyiapkan pembentukan Duta Generasi Berencana atau GENRE tahun 2026 sebagai upaya mendorong keterlibatan remaja dalam kegiatan positif dan membangun pergaulan yang sehat. Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon, Buntoro Tirto mengatakan, tahapan program mulai berjalan dengan dibukanya pendaftaran dan peserta akan mengikuti proses seleksi untuk melihat potensi serta bakat yang dimiliki. Menurutnya, peserta yang terpilih nantinya akan mendapatkan pembekalan dari berbagai narasumber agar

0: Keberhasilan budidaya sayuran di kawasan perkotaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan, tetapi juga pada pengetahuan dan keterampilan para pelakunya. Hal tersebut tercermin dari perjalanan kelompok wanita tani Kejora RW 1 Sukapura Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Bendahara KWT Kejora Elisa Atsuhiat mengatakan seluruh anggota mendapatkan pelatihan sebelum memulai kegiatan bercocok tanam. Pelatihan tersebut menjadi bekal penting agar hasil budidaya dapat berjalan optimal. Menurutnya, pelatihan yang diberikan tidak hanya membahas cara tanam, anggota juga diajarkan mengenai kondisi lahan yang sesuai untuk berbagai jenis tanaman.
1: Kita tuh untuk semua anggota kita mengadakan pelatihan 3 kali. Pertama itu ya kita mungkin survei lahan itu juga ya. Nah, dari lahan ini jadi pelatihannya itu dari pencahayaan matahari gitu. Kemudian cara menanam, terus cara pembibitan. Kemudian juga kita pernah di itu kan cara hidroponik.
0: Pelatihan tersebut memberikan pemahaman bahwa menanam sayuran memerlukan teknik yang tepat. Setiap komponen media tanam harus memiliki takaran yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh optimal. Selain teknik konvensional, anggota juga diperkenalkan dengan sistem hidroponik. Melalui metode tersebut, mereka belajar mengenai pengaturan pH air, perawatan tanaman, hingga teknik budidaya tanpa menggunakan listrik. Melalui pelatihan yang berkelanjutan, anggota KWT Kejora mampu meningkatkan keterampilan bercocok tanam. Pengetahuan tersebut tidak hanya diterapkan di lahan kelompok, tetapi juga di pekarangan rumah masing-masing. Aura Aulia melaporkan.
2: Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka turun langsung memanen jagung bersama petani di wilayah Cicuruk Kabupaten Majalengka pada Sabtu 20 Juni 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kasat Lantas Polres Majalengka, AKP Pandu Renata Surya mengatakan, keterlibatan personil dalam panen raya merupakan wujud kepedulian Polri terhadap petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan. Kegiatan panen raya dilakukan para petani dan unsur terkait dengan semangat gotong royong serta kebersamaan di lahan pertanian yang telah memasuki masa panen. Menurut AKP Pandu, Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga mendukung program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga dan pembangunan berkelanjutan. Peer Counseling membantu difabel membangun kepercayaan diri dan penerimaan diri.
3: Tanpa kita bercerita banyak, memotivasi dan lain, dengan sendirinya mereka akan termotivasi dengan sendirinya.
4: Program Peer Counseling yang dijalankan Forum Komunikasi Difabel Cirebon membantu penyandang disabilitas membangun kepercayaan diri. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pendampingan sesama difabel yang memiliki pengalaman hidup serupa. Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC, Oni Jahoni mengatakan pengalaman serupa memudahkan proses komunikasi antara konselor dan konseli. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas lebih terbuka ketika berbicara bersama rekan dengan pengalaman sama.
3: Mayoritas 95% lah bisa saya katakan itu mereka lebih menerima. Ya karena mereka tidak lagi bisa mengelak seperti yang saya dulu. Kalian bisa ngomong seperti itu karena kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan. Tapi di akhirnya yang datang sama. Bahkan kadang-kadang si konselor awam itu keadaannya lebih parah dibandingkan dengan si konseli. Terkadang itu lebih memudahkan kita saat konseling itu terjadi, yang memberikan konseling itu clear. Tanpa kita bercerita banyak, memotivasi dan lain, dengan sendirinya mereka akan termotivasi dengan sendirinya.
4: Oni mengatakan penerimaan diri menjadi langkah awal membangun kembali kepercayaan diri penyandang disabilitas. Setelah menerima kondisi dirinya, konseli lebih siap berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara bertahap. Ia menuturkan perubahan paling terlihat biasanya muncul pada keberanian keluar rumah dan bersosialisasi. Sebagian konseli mulai kembali beraktivitas sederhana setelah mengikuti proses pendampingan secara rutin. Rena Safira melaporkan.
2: Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti berbagai aspek dalam rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jumat 19 Juni 2026. Anggota fraksi Partai Golkar DPRD Indramayu, Haji Mohaimin mengatakan, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3,74 triliun rupiah atau 99,15% dari target belum menunjukkan pengelolaan pendapatan yang optimal karena masih

0: terdapat kesenjangan antara potensi daerah dan pendapatan yang berhasil dihimpun. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan fraksi PKB menyoroti masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Ketiga fraksi mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri, jasa, dan aset strategis guna memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Indramayu. Para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan jelang kepulangan ke Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
1: Imbauannya yaitu pertama jaga kesehatan.
2: Jemaah Haji Kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dan tiba pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryan menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
1: Imbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya, tidur terutama ya, jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
2: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menyiapkan program sekolah rakyat yang akan menampung 270 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Hafiz Is Wahyudi mengatakan kuota ini dibagi untuk 3 jenjang pendidikan, yaitu tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah atas dengan kapasitas 90 siswa per jenjang. Setiap jenjang terdiri dari 3 rombongan belajar dengan masing-masing 30 siswa, dan seluruh peserta didik akan mengikuti sistem pendidikan berasrama. Ia menjelaskan penerimaan siswa diprioritaskan bagi anak dari keluarga miskin yang terdata dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional serta berdomisili di Kabupaten Cirebon. Dengan pembangunan fasilitas sekolah saat ini sudah mencapai 68% dan ditargetkan mulai bisa digunakan pada 20 Juli 2026. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_Cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat pagi, sampai jumpa.
3: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pantauan cuaca nih dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass ya. Ini biasanya kalau jam segini kan udah panas gitu kan. Nah sekarang nih kayaknya mataharinya masih malu-malu manja ya. Masih belum terlihat nih cahaya ilahinya, masih mendung dan apakah akan turun hujan? Belum tahu juga ya. Dan Isma ingatkan juga bahwa di beberapa wilayah hari ini kembali terjadi pemadaman terencana ya, untuk listrik tentunya, dan ini waktunya bergiliran ya. Ini untuk pagi ini dari jam 9 sampai dengan jam 12. Ini wilayah yang terdampak itu ada wilayah Grage Mall, Jalan Tentara Pelajar, kemudian Jalan Cangkring, Jalan Bima, Jalan Gunung Sari, Jalan Cipto, Jalan Sasaran Budaya, CSB, kemudian juga Ruko di kawasan CSB dan sekitarnya. Selanjutnya juga di Jalan Angkasa, Jalan Pramuka, kemudian juga Argasunya, Gria Jati, Andalus, Kebon Pelok, Argasunya, Sumur Wuni, dan sekitarnya. Dan informasi lebih lanjutnya, Anda juga bisa melihatnya langsung ya di media sosial dari PLN. Silakan di situ nanti ada pengumuman di jam-jam berapa. Mungkin saja ini wilayah tempat kita tinggal yang akan terdampak ya. Jadi perhatikan betul, apalagi mungkin untuk Anda yang menggunakan segala sesuatunya pakai listrik ya, bisa diantisipasi sebelumnya. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kali ini sepupunya informasi dari republika.co.id ya, di mana kali ini menyoroti tentang Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Cirebon yang terus melakukan optimalisasi kaitan tentang capaian pendapatan asli daerah. Salah satunya dari sektor pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 yang dirasa masih kurang maksimal. Iya pendengar, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Kabupaten Cirebon, Anne Sri Mulyani mengakui masih adanya kecamatan yang capaian pendapatan PBB-nya jauh dari target ya. Dan ia juga mengakui ada kecamatan yang memang sudah melampaui target. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengatakan ada beberapa kendala yang dialami oleh pihaknya dalam melakukan pengumpulan PBBP2 dan kendala terbesar menurutnya adalah dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Ia juga menyampaikan saat ini pembayaran bisa melalui sistemnya sehingga keakuratan data bisa lebih dipertanggungjawabkan. Ia juga mengatakan adanya komitmen dari para camat untuk menyelesaikan target pendapatan PBBP2 di bulan Oktober mendatang.

terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu Cirebon Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dan masih ditemenin juga sama cuaca yang mendung-mendung manja. Iya ya, masih belum kelihatan nih mataharinya. Mudah-mudahan ini jadi pertanda baik buat kita semuanya, sehat-sehat dan lancar-lancar ya semua aktivitas kita di hari ini. Iya, pendengar dari Kabupaten Cirebon, pendengar, bermula dari banyaknya keluhan warga, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sofi Zulfiyah melakukan sidak ke lokasi penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara di Jalan Insinyur Soekarno Warung Asem, PCL Desa Kecomberan, Kecamatan Talun hari Minggu kemarin. Ia pun meninjau langsung proses pengerukan bersama RT RW dan warga setempat. Dan sidak ini dilakukan setelah Sofi ini mendapatkan laporan dari warga ya terkait apa yang sudah disampaikan, dan ia juga menuturkan bahwa mangkraknya pembangunan tempat pengelolaan sampah TPS R3 di Kubuk Deleg ini yang ada di Kecamatan Karangwareng, padahal lokasi ini awalnya dirancang sebagai tempat pengelolaan sampah, bukan tempat pembuangan akhir. Ia juga menegaskan DLH sejak awal sudah menganggarkan penanganan sampah sehingga tidak ada lagi alasan keterlambatan pengangkutan dengan dalih keterbatasan solar, mobil rusak atau peralatan berat. Dan atas kejadian berulang ini, ia juga mengatakan akan mengevaluasi kinerja DLH agar penumpukan sampah di Kabupaten Cirebon tidak kembali terjadi. Ia juga menghimbau masyarakat untuk memilah sampah sebelum dibuang. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.